0: Radio Mutatul FM.
1: Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Mutatul FM.
2: Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan video belajar bersama selanjutnya. Di video kali ini, kita akan belajar tentang personal pronouns. Apa sih personal pronouns itu? Sebelum kita masuk ke pembahasan, coba adik-adik perhatikan contoh-contoh berikut ini. Mr. Zaki is very old. Pak Zaki dapat digantikan dengan he, menjadi he is very old. Mrs. Lina is sick. Bu Lina dapat digantikan dengan she, menjadi she is sick. My book is on the table. My book dapat digantikan dengan it, menjadi it is on the table. Lala and Lily are students. Lala dan Lily dapat digantikan dengan they, menjadi they are students. Dari contoh-contoh tadi, kita dapat mengetahui bahwa personal pronouns adalah kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, benda, atau sesuatu hal yang spesifik. Dengan menggunakan personal pronoun, kita tidak perlu mengulang nama berkali-kali. Nah, adik-adik, personal pronouns dibedakan menjadi beberapa macam. Yang akan kita pelajari hari ini adalah subjective personal pronouns, yaitu kata ganti yang menjadi subjek dalam suatu kalimat. Kata ganti yang bisa digunakan adalah I, you, they, we, she, he, dan it. Contohnya, I dan you, kata gantinya tetap I dan you. Lalu Edo, kata gantinya adalah he. Putri adalah she. Edo dan Putri adalah they. A house menjadi it. Putri dan I menjadi we. Agar lebih jelas, ayo kita pelajari satu persatu. Mulai dari he, she, dan it. Yang pertama adalah he. He digunakan sebagai kata ganti untuk seorang laki-laki. Contohnya, Edo is a student. Edo is very clever. Edo adalah seorang laki-laki. Maka kata ganti untuk Edo adalah he, menjadi Edo is a student. He is very clever. Edo adalah seorang pelajar. Dia sangat pintar. My father is in the living room. My father is watching TV. My father adalah seorang laki-laki. Maka, kata ganti untuk my father adalah he. Menjadi, my father is in the living room. He is watching TV. Ayahku ada di ruang tamu. Dia sedang menonton TV. Mr. Budi is my neighbor. Mr. Budi is a teacher. Pak Budi adalah seorang laki-laki. Maka, kata ganti untuk Pak Budi adalah he. Menjadi, Mr. Budi is my neighbor. He is a teacher. Pak Budi adalah tetanggaku. Dia adalah seorang guru. Selanjutnya, she. She digunakan sebagai kata ganti untuk seorang perempuan. Contohnya, Mrs. Anna is beautiful. Mrs. Anna is an artist. karena Bu Anna adalah seorang perempuan, maka kata gantinya adalah she. Menjadi, Mrs. Anna is beautiful. She is an artist. Bu Anna cantik. Dia adalah seorang seniman. My mom is in the kitchen. My mom is cooking. Karena ibu adalah seorang perempuan, maka kata gantinya adalah she. Menjadi, my mom is in the kitchen. She is cooking. Ibuku ada di dapur. Dia sedang memasak. My aunt is a teacher. My aunt is from Medan. My aunt adalah seorang perempuan. Maka kata gantinya adalah she. Menjadi, my aunt is a teacher. She is from Medan. Tanteku adalah seorang guru. Dia berasal dari Medan. Selanjutnya adalah it. It digunakan sebagai kata ganti untuk benda atau sesuatu hal. Contohnya, this book is yellow. This book is not blue. Menjadi, this book is yellow. It is not blue. That car is very old. That car is not new. Menjadi, that car is very old. It is not new. This is my house. My house is very big. Menjadi, this is my house. It is very big. Sampai di sini sudah jelas kan adik-adik? Jika ada yang belum dimengerti, boleh kalian tanyakan di kolom komentar. Sekian video kali ini. Jangan lupa di like dan share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!

0: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
1: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
4: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
1: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
0: Loh, sekarang gak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
1: Serius? Caranya gimana?
0: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak eSPPT yang akan dibayar. Lalu tinggal scan Kris.
1: Wah, cepet juga ya.
0: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Motif dan Solutif.
1: Iya, barusan kita sama-sama dengerin lagu Jangan Menyerah di pukul 7:26 untuk pagi hari ini.
0: Jangan menyerah, jangan menyerah atau jangan tidur. Aduh.
1: Jangan menyerah untuk semangat bangun pagi, karena pagi itu adalah sebuah suasana yang menyegarkan gitu.
0: Ya.
1: Kalau misalnya ngantuk-ngantuk dikit, bolehlah keluar untuk sekedar jalan-jalan supaya badan lebih segar, lebih fresh ya.
0: Iya.
1: Dan emang kalau olahraga itu cocoknya pagi hari sih ya.
0: Iya, emang.
1: Betul. Abis itu, abis lari pagi, jogging gitu, udah gitu biasanya kan jajan ya,
0: cari kulineran. Pasti.
1: Nah, ngomongin soal makanan, jajanan, biasanya yang suka apa di sini tuh?
0: Jajanan atau makan berat nih?
1: Jajanan dulu aja.
0: Yang pertama maklor. Atau makaroni telur.
1: Okay.
0: Terus dimsum.
1: Dimsum.
0: Dimsum mentai.
1: Mentai.
0: Iya. Okay. Terus
1: di sini ada
0: apa?
1: Biasanya ada pas CFD.
0: Ada.
1: Ada. Okay.
0: Terus burger, kebab, hotdog, banyak
1: amat. Itu mah makanan fast food semua.
0: Iya dong.
1: Okay.
0: Nah, dan masih banyak lagi.
1: Nah kalau makanan, kalau makanan AA, yang paling suka?
0: Makan beratnya.
1: Mm-hmm.
0: Makan beratnya apa ya? Banyak
1: lah. Nasi Padang AA biasanya.
0: Enggak juga sih.
1: Enggak juga.
0: Nasi Padang,
1: bakso.
0: Nasi goreng, ya bakso, mie ayam.
1: Dan banyak lagi lainnya. Oke. Ngomongin makanan, kita tadi mau ngasih tahu juga nih sahabat Mutatuli makanan-makanan khas yang ada di Indonesia setelah tadi. Rendang, bakso, terus ada apa lagi ya?
0: Sate,
1: udah tadi ya. Berikutnya adalah?
0: Selanjutnya adalah gudeg.
1: Gudeg, nah ini dia namanya keren dan unik.
0: Terus katanya ya ini mah, ada pepatah yang mengatakan jika berkunjung ke Jogja belum lengkap rasanya kalau belum makan gudeg.
1: Nah itu dia.
0: Wah.
1: Waktu di Metro Payungnya, nyobain gudeg nggak?
0: Nggak ngeliat.
1: Oh nggak ada ya, oke.
0: Okay. Mungkin terus, ada tapi hanya nggak ngeliat atau nggak.
1: Waktu di Pare, Kediri.
0: Ya itu ada.
1: Itu ada.
0: Nyobain. Ya.
1: Enak.
0: Enak.
1: Enak, oke.
0: Okay. Terus yang kelima maksudnya ada rawon.
1: Rawon.
0: Rawon adalah makanan khas Surabaya yang mirip sup daging. Namun berbeda dengan sup biasa. Rawon memiliki kuah hitam pekat. Meskipun demikian, rawon memiliki cita rasa yang khas dan sering dirindukan. Wow.
1: Jadi rawon itu isinya daging-daging gitu, daging-daging kerbau, daging sapi dan lain sebagainya gitu. Oke, berbentuk sop.

0: Biasanya kalau di sini tuh adanya di warteg-warteg gitu, ah.
1: Oh, iya.
0: Warteg-warteg yang pemiliknya orang Jawa gitu.
1: Oh.
0: Belum pernah ya? Waktu di Kediri nyobain nggak? Nggak ya. Oke.
1: Okay. Ya enggak.
0: Enggak. Lanjut.
1: Terus,
0: apa lagi?
1: Yang keenam, bebek betutu.
0: Bebek betutu. Oke, okay, seperti apa
1: bebek
0: tuh?
1: Bebek betutu adalah masakan kebanggaan khas Bali.
0: Mm-hmm.
1: Kita mudah menemukan menemukannya di restoran yang menyajikan menu ini.
0: Mm-hmm.
1: Jika berkunjung ke Pulau Dewata, betutu meli. Ya. Jika berkunjung ke Pulau Dewata, betutu memiliki aroma yang harum dan cita rasa yang pedas. Biasanya disajikan dengan sambal mata, kacang, dan sayur rebus.
0: Wah, kalau bebek betutu tuh berarti dari Bali ya?
1: Iya.
0: Oke, pernah ke Bali?
1: Belum.
0: Belum pastinya ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ke Bali ya. Bisa berlibur dan juga bisa menikmati suasana di Pulau Dewata. Gitu.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Terus?
0: Terus?
1: Terakhir
0: ada apa?
1: Ada cakalang rica-rica.
0: Cakalang rica-rica.
1: Kuliner yang tak kalah lezat ini berasal dari Manado, Sulawesi Utara.
0: Hmm.
1: Seperti namanya, cakalang rica-rica terbuat dari ikan cakalang yang diasap hingga harum dan bertekstur kering.
0: Hmm.
1: Ikan cakalang lalu disuwir, diberi perasan jeruk nipis dan garam, dan ditumis bersama sambal rica.
0: Oke. Okay.
1: Begitu.
0: Dari ke 7 apa 6 itu semua? Total.
1: 7.
0: Dari ke 7 makanan yang disampaikan sama A tadi, yang pernah A cobain berapa?
1: 4.
0: 4. Nah, yang lainnya nanti kita coba explore lagi ya.
1: Okay.
0: Kalau misalnya kita lagi traveling, backpackeran, atau lagi kemana gitu ya, kita cobain satu-satu.
1: Oke.
0: Okay. Oke ya. Kenapa harus coba satu-satu? Karena supaya kita bisa merasakan bagaimana makanan khas Indonesia.
1: Iya.
0: Dan kita harus lestarikan itu apa namanya makanan tersebut.
1: Iya.
0: Tuh.
1: Sama. Kalau misalkan keluar kota atau kemana gitu, cari makanan yang aneh, yang misalkan nggak ada di kota kita gitu.
0: Betul. Cari yang berbeda dari kota kita. Supaya apa?
1: Iya. Supaya kita juga ikut merasakan makanan itu.
0: Betul. Oke. Okay. Dengan begitu, dengan ikut merasakan, berarti ikut bangga juga dong ya.
1: Iyalah,
0: bangga
1: pasti.
0: Bangga jadi
1: orang Indonesia.
0: Orang Indonesia.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners_@korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM. Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
1: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
0: Wah iya. Eh, sampai kapan batasnya?
1: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2, April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1, Januari sampai Juni.
0: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
1: Mudah kok. Masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
0: Beres. Cepat juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
2: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multa Tuli FM. Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
2: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
2: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih. Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
2: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebiar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini saatnya kamu mengambil peran.
5: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra-Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pagi adik-adik sahabat Gua Tuli, kita kembali lagi di sini. Dan seperti janji kita ya Ayah, bahwa pukul 8 kita kedatangan teman-teman dari
1: Komunitas Read Loud.
0: Betul, okay. Komunitas Read Loud. Langsung aja kita kenalan ya. Ada yang pertama ada Kak Ros. Assalamualaikum. Hai. Kak Ros.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat Kak Ros?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, dari mana nih rumahnya?
2: Rumahnya di
0: alamatnya
2: Jaura.
0: Di Jaura, ah,
2: iya.
0: Deket ya.
2: Iya deket.
0: Oke, satu lagi ada Umi. Saya manggilnya Umi atau mau kakak nih? Asik.
3: Sebetulnya Umi itu apa namanya, nama panggilan ketua ya.
0: Oke.
3: Ketuaan.
0: Suka gitu deh.
3: Nama aslinya.
0: Tapi
3: sih,
0: jiwanya masih muda.
3: Iya, amin. Namanya sih Pipi Sophia kali loh.
0: Ya betul. Tapi mau dipanggil Umi apa kakak nih hari ini?
3: Kayaknya teman-teman lo tuh manggilnya Kak Umi loh.
0: Gimana
3: orang
0: tuh?
3: Udah dikenalnya Umi ya.
0: Oh. Iya. Panggil Umi aja deh ya.
3: Aja deh.
0: Oke. Okay. Sebagai bentuk penghargaan kepada pada Umi. Oke. Okay. Umi sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, okay, hari ini teman-teman Read Aloud ada Umi Pipi dan juga ada Kak Ros. Hari ini membawa buku yang luar biasa. Sorry ada yang kelewat.
2: Ada
0: adik siapa ini namanya?
2: Siapa deh namanya?
0: Siapa deh dek namanya? Mi? Mi? Oh Mikaela. Oke, okay, masih malu-malu ada Mikaelanya ternyata.
3: Ya masih lihat situasi.
0: Betul, lagi ini dulu ya, lihat-lihat dulu. Oke, okay, hari ini kakak, Kak Ros dan juga Umi Pipi akan membacakan sebuah buku cerita, betul ya?
3: Iya.
0: Sok di spill, kira-kira judul bukunya apa nih? Yang
2: baik.
0: Kak Ros bawa apa?
2: Kak Ros di sini akan membawakan, ya, membacakan ya?
0: Membacakan.
2: Sorry, membawakan. Membacakan buku Wally Ingin Melihat Dunia ya.
0: Oke. Okay.
2: Karya Arlena.
0: Oke.
2: Okay. Parinar.
0: Siap.
2: Dari Yelitara ya.
0: Siap. Oke. Okay. Itu Kak Ros bukunya kira-kira ceritanya tentang apa? Sedikit saja, nggak usah yang banyak-banyak biar adik-adik penasaran.
2: Iya, di sini Wally itu benang merah ya.
0: Oh, Wally benang merah.
2: Iya, benang merah dan bersahabat dengan kucing.
0: Oke.
2: Spoilernya gitu.
0: Oke, nanti kita akan lebih tahu lagi lebih jelasnya setelah kita nanti dibacakan ya.
2: Iya.
0: Kalau Umi Pipi nih bawa buku cerita apa nih hari ini judulnya?
3: Bawa buku berjudul Boya Si Burung Hantu Muda Baik-Baik Saja.
0: Oke.
3: Kebetulan nih Kak Lilo, ini
0: kenapa?
3: Umi ini buku tipe yang B3, B2
0: apa
3: ya?
0: Apa tuh? Kagak ngerti kita pan.
3: Jadi kalau buku itu ada tipe-tipenya Kak Lilo.
0: Ada tipenya.
3: Jadi ada tipe A, B1, B2, B3.
0: Oke.
3: Okay. Mungkin kayak model Kak Ros itu lebih kepada tipe B1 gitu. Jadi gini, kalau A itu biasanya bacaan dini usia sampai 0-7 tahun.
0: 0-7 tahun yang notabene
3: yang lebih kepada gambar gitu. Jadi
0: belum belum mengerti aksara.
3: Jadi kayak misalnya apal tulisannya, gambarnya apal tulisannya apal gitu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau ini
3: jadi belum berupa kalimat.
0: Oh.
3: Nah, kalau misalnya Umi ini jadi ada yang kayak kebanyakan teman-teman dibaca selama itu lebih kepada B1 gitu.
0: B1.
3: Kalau, jadi kalimatnya pendek-pendek, jadi lebih dominan ke gambar.
0: Gambarnya yang lebih banyak.
3: Jadi setiap anak itu emang usianya itu harus disesuaikan bacaannya kali
0: dengan
3: lo.
0: Bacaannya.
3: Yang gak mungkin juga kali lo anak usia 7 tahun dikasih novel ya.
0: Betul, novelnya novel Karelie lagi. Keberatan
3: karena,
0: bacaan.
3: Iya, karena emang kan tahap pra membaca gitu.
0: Betul.
3: Nah kalau yang Umi baca ini, sebetulnya cerita anak juga, cuman diperuntukkan kepada anak yang sudah lancar membaca.
0: Lancar membaca.
3: Tapi karena kita ini komunitas tim Read Aloud ya, membaca nyaring, tetap kita bacakan.
0: Dibacakan gitu. Saja
3: karena
0: ya.
3: Karena ada kadang-kadang ada anak yang ingin dengar ceritanya seperti apa,
0: okay.
3: Cuman nggak tahu, belum bisa baca, ya kita bacakan.
0: Siap. Wah, ternyata ini jadi ilmu baru nih Ayah,
3: iya.
0: Bahwa ternyata setiap buku itu punya jenis-jenisnya dan punya peruntukannya.
3: Iya.
2: Baru tahu ah juga itu.
0: Oh iya.
3: Ah bacanya apa?
2: Baca bukunya di HP sih.
3: Digital. Ya?
0: Gen Alpha, Gen Alpha
3: iya,
0: biasa.
3: Gen Alpha.
0: bacanya di HP. Iya, okay.
3: Udah Gen Z.
0: Iya, udah Gen Z.
3: Bacaan, ya,
0: betul, betul. Komik juga kan, koleksi di rumah?
3: Iya, ada lah.
0: Siap.
3: Penting literasinya, ya.
0: Siap.
3: Ini buku ini menceritakan ini kali loh. Tadi Umi belum bilang ya,
0: iya,
3: tentang apa? Jadi
0: tentang
3: seekor burung hantu muda. Mm-hmm. Biasanya kan kalau burung hantu itu kalau dia udah mulai bisa terbang itu harus lepas dari
0: hidupnya. Okay.
3: Jadi dia harus hidup sendiri.
0: Oh.
3: Nah, jadi dia diceritakan bagaimana dia harus berpisah dengan orang tuanya dan dia berpetualang sampai dia hidup sendiri sampai dia menjadi burung yang dewasa.
0: Oh, penasaran dong pasti ayah.
3: Iyalah.
0: Ceritanya seperti apa? Nanti kita simpan dulu, kita simpan dulu. Kita dengerin lagu dulu, nanti kita balik lagi, nanti baru bisa kita dengarkan cerita dari Kak Ros dan juga
3: Kak Umi.
0: Umi.
3: Enggak apa Kak Umi.
0: Iya, Kak Umi. Oke. Untuk sahabat Muta Tulis semuanya, jangan kemana-mana, tetap di
3: 89.0 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
5: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
4: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
4: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli, terutama untuk adik-adikmu, sahabat Mutatuli yang hari ini masih stay tune di 89. Kita masih ditemani dengan Apati. Aduh, Apatinya kemana ini? Kayaknya lagi jajan dulu kayaknya ya. Dan juga ditemani teman-teman dari komunitas Read Aloud, ada Kak Ros dan juga ada Umi Pipi. Nah, ini kan teman-teman kita kan baru saja masuk sekolah ya Kak ya. Baru masuk sekolah, baru ikutan MPLS kalau nggak salah ya. MPLS atau kalau MTS mungkin
1: Mata Muda.
0: Mata Muda dan lain sebagainya. Pokoknya intinya agenda pengenalan sekolah. Nah, kalau Kak Rose ini gimana menyiapkan atau menghadapi agenda pengenalan sekolah? Terutama kan Kak Rose juga sudah punya anak ya?
1: Sudah.
0: Gimana? Atau mungkin kebetulan, dari profesi Kak Ros sendiri gitu sebagai pustakawati, gimana yang terjadi saat pengenalan sekolah?
1: Seru ya.
0: Seru.
1: Ketemu siswa baru. Dengan berbagai dari sekolah ya, dari MTs atau SMP. Jadi ada suasana baru. Jadi jadi yang kelas 9 kelas 10 ya. Kelas 10 baru, kemarin baru beres MPLS dan sekarang kemarin itu mungkin perkenalan sama walas aja kali. Dan mempersiapkan struktur organisasi di kelas.
0: Ketua kelas
1: gitu ya dan yang lainnya seperti itu.
0: Ngerasain kerepotan juga gak sih mempersiapkan arus buku baru, seragam baru, segala macem?
1: Iya, mungkin untuk naik kelas tidak begitu
0: Tidak begitu ya.
2: Anak baru ya?
1: Iya, ini kan anak untuk baru. Anak baru ya. Ini dar-derdor lah sama mama ya.
0: Gede-gede-gedebuk ya intinya.
1: Iya, gede-gede-gedebuk. Kalau untuk ini mah enggak sih, saya enggak terlalu mungkin mempersiapkan apa sih yang belum. Dan enggak harus tas baru juga ya, enggak sepatu baru
2: juga. Enggak ada yang daftar ulang juga kan?
1: Iya, di situ kan daftar ulang ada ya, karena kebetulan swasta ya, anaknya di Al-Qudwah ya. Jadi ada daftar ulang dan beli buku ya, kalau
2: beli buku untuk kelas.
1: Iya.
0: Siap. Kalau Umi gimana nih? Secara Umi kan juga di sekolah juga ya, ngajar dan sebagainya gitu.
2: Kalau Umi pasti gimana? Beda banget ya dengan Kak Ros. Kalau Kak Ros kan anak-anak yang sudah besar ya. Kalau Umi kan di taman kanak-kanak. Anak-anak yang lucu-lucu.
0: Asik.
1: Imut-imut ya.
2: Tetap kita ada MPLS juga. Malah itu perlu banget. Perlu banget, penting banget, wajib ya. Untuk anak usia dini itu mengenal lingkungan sekolah. Kan MPLS mengenal sekolah. Karena mereka kan biasa di lingkungan rumah, yang biasa dengan orang tua, semuanya dilayani orang tua, diistimewakan. Dia harus berada di lingkungan yang benar-benar berbeda di antara teman sebaya, ya, yang pastinya tidak akan diistimewakan di situ, karena di situ sama semua.
0: Sama semua.
2: Yang diperkenalkan itu ya udah pasti kita kenalkan dulu dengan teman-teman, dengan guru untuk hari pertama. Selanjutnya kita itu orang tuanya ada hadir ya. Kalau di Kak Ros kan nggak pakai orang tua ya,
1: nggak
2: ada.
1: Udah gede.
2: Kalau kita, kalau di Umi itu sekolah Umi itu 3 hari itu orang tua mendampingin. Maksudnya bukan mendampingi gimana ya? Jadi ada game untuk orang tua biar ada kedekatan juga gitu. Jadi orang tua juga kenalan dengan kita, dengan guru-guru gitu. Walau bagaimanapun kita itu harus ada kerjasama dengan orang tua ya.
0: Betul.
2: Itu sinergi, berarti dari awal-awalnya kita harus kenal gitu. Cuma 3 hari aja.
0: Selanjutnya
2: ditinggal. Nah yang keempat tuh kali loh, drama.
0: Drama bermunculan ya.
2: Udah kita harus siap-siap minum vitamin.
0: Nangis-nangis dong ada.
2: Kita kan kalau dulu kan di gerbang tutup ya. Pada bergelantungan kali loh di pagar. Mama. Itu kan kata Umi mamanya, mamanya pulang-pulang. Pulang masak gitu. Biarkan anak-anak di sini. Kita kan udah ke guru-guru mohon sarapan dulu.
0: Kenapa?
2: Karena kita akan keluar tenaga dong.
0: Keluar energi lebih ya. Jadi harus tetap.
2: Iya. Itu orang tuanya suruh pulang. Enggak tahunya kayak lo. Mereka tuh pada jongkok di bawah pagar enggak kelihatan sih.
0: Ngumpet.
2: Iya, ngedengar anaknya

0: Kita alihkan mereka-mereka, tapi alhamdulillah untuk tahun ini alhamdulillah nggak nyampe berhari-hari. Hari kedua mereka udah mau.
1: Sibuk dengan sosial dengan teman-teman sebayanya gitu ya. By the way, yang paling tersulit biasanya drama-drama seperti apa, Umi?
0: Ya itu tadi ketika anak itu nggak bisa nangis. Ditinggal dan ibunya itu merasa berat untuk meninggalkan. Jadi kita itu harus dua, meyakinkan ibunya juga.
1: Orang tua aja juga.
0: Iya, makanya saya bilang itu ibunya pokoknya pulang dia nongkrong di bawah itu ngedengerin gitu kan. Ngeri kali dia, takut anaknya diapa-apain ya.
1: Iya, tapi apa gitu ya.
0: Besoknya mereka alhamdulillah. Terus selain itu kita itu harus ada toilet training.
1: Oh iya, ngelatih anak-anak supaya anak bisa ke toilet sendiri.
0: Iya, gitu kan. Awal-awal sih kita kasih tahu gitu kan, bagaimana cara menyiram, bagaimana, walaupun awalnya mungkin kita proses ya, walaupun hasilnya mungkin nggak bersih, tapi kita bersihkan akhirnya. Tapi awal-awal mereka harus belajar.
1: Gitu. Oh, okay. Ada nggak sih yang begitu datang ke sana itu sudah apa ya, ibaratnya sudah mandiri, selesai di rumahnya?
0: Oh ada.
1: Oh ada banget ya?
0: Ada, malah
1: termasuk yang toilet training itu juga yang sudah selesai.
0: Udah. Terus orang tuanya juga di rumah kayaknya udah prepare banget ya. Dari usia dia mungkin dari berapa tahun ada. Malah dia udah bisa mandiri, udah bisa, malah pokoknya luar biasa lah. Tapi jarang.
1: Ah jarang ya. 1-2 ya. Ya kebanyakan masih ngindung gitu.
0: Iya,
1: ya. Oke, tapi ini tersendiri ya, ada keseruan tersendiri ya.
0: Iya, makanya kenapa Umi bertahan di TK.
1: Ah gitu. Karena dramanya itu.
0: Iya, makanya luar biasa. Dunia mereka itu dengan kepolosannya ya, dengan mereka itu tanpa pura-pura, jujur, tanpa dibuat-buat, tanpa jaim, itulah mereka.
1: Oh, di situ keseruannya. Jadi, ya.
0: Kita banyak belajar dari mereka kali ini.
1: Siap. Lho. Apa sih mau menyampaikan sesuatu, mau nanya sesuatu atau mau gimana?
2: Nyampaikan apa ya?
1: Apa?
2: Apa hal yang paling enak dan tidak enak selama mengajar anak-anak atau apa gitu.
0: Suka duka
1: kali Umi.
2: Iya, iya itu.
0: Yang pastinya
1: katanya sih biasanya kalau anak TK tuh suka dipipisin di
0: iya.
1: Iya, pernah gitu Umi.
0: Ada. Untuk dulu sih ya, sebelum kita mengadakan MPLS tuh ada training toilet itu ya, toilet training. Itu ada anak yang gimana ya? Bagaimana anak bisa mengungkapkan menjadi hajat itu yang kita ajarkan ke mereka itu, kenapa anak itu harus bilang sekolah usia dini itu gitu. Jadi bagi awal yang kita anjurkan itu bagaimana mengkomunikasikan apa yang diinginkan itu. Kenapa di sekolah itu ada yang ngompol, ada yang itu, karena itu tadi
1: tidak disampaikan.
0: Nah, ada yang kayak gitu. Gini kali lah lucu nih cerita.
1: Gimana? Aduh, kalau sama mama enggak ini ya. Sama gibah ya ujung-ujungnya. Gimana
0: Umi? Cerita lucu nih. Ini insya Allah gibah bisa pilih lah.
1: Siap.
0: Jadi kita ada nih, ketika kita ngajar itu ya, anteng itu anak kok anteng banget gitu kali lo. Anteng amat. Biasanya tuh dia itu kan super ya,
1: lari-larian gitu.
0: Dia tuh selalu ingin, dia tuh apa-apa itu selalu mengungkapkan. Komunikasi udah bagus.
1: Siap.
0: Tapi kenapa kok anak itu kayak anteng?
3: Tiba-tiba diam.
0: Jadi kita samperin kan, ternyata gitu. Kenapa kok diam? Ternyata dia bilang gitu. Maaf ya, kayak bahasa gitu. Ibu gitu katanya,
1: pengen
0: pup, gitu kan.
1: Pup,
0: ya Allah gitu kan. Nggak taunya kenapa dia kok sampai tidak bisa mengkomunikasikan. Ternyata emang kita tidak bisa berharap anak itu selalu mengkomunikasikan. Ternyata emang dia ingin buang air besar itu karena emang ada apa ya, mules gitu loh. Kayak apa ya,
1: sebuah perasaan yang tidak bisa dia deskripsikan gitu.
0: Jadi kalau mungkin normal karena sakit dia bilang ya, itu karena dia kayak, ternyata kita kayak gini, ini kenapa? Kita kan cari tahu dulu ya, kenapa kok tidak bilang? Biasanya kan dia kalau mau minum bilang, hanya ada sesuatu faktor yang lain. Ternyata emang dia sakit perut.
1: Dan dia tidak bisa menjelaskan kepada guru-gurunya.
0: Karena dia emang, kata mamahnya, itu dia emang kalau sakit suka nahan gitu. Nggak pernah bilang. Nah kita hanya tahu, dia, adik sakit perut, iya baru dia angguk gitu kan, sakit perut. Ya Allah, dia karena dia tidak mau bilang gitu.
1: Siap.
0: Sampai gitu. Itu cerita, menurut Talilo itu sedih apa gimana? ya, apa lu

0: duka sih kayaknya ya. Agak sedikit penuh perjuangan itu soalnya.
1: Patih ya mungkin salah satu cerita yang apa itu namanya ya. Suka duka apa kan?
0: Let's say duka lah gitu. Kalau yang senengnya?
1: Oh ya senengnya tiap hari pasti kita seneng.
0: Seneng ya?
1: Senengnya kita itu walaupun misalnya guru TK itu nggak lagi ada uang tetap aja kita tepuk-tepuk gini.
0: Tetap happy, tetap nyanyi,
1: iya, tetap bergembira. Nah, terus akhirnya kan ada uang, padahal memang irama untuk.
0: Ya Allah, masya Allah, pengalaman umi luar biasa.
1: Kan lah, gajinya tau nggak kali lo kita berapa?
0: Nggak usah, boleh di-spill.
1: 1.200.000.
0: Oke.
1: Apa? 1.200.000 berapa?
0: Apa tuh maksudnya?
1: 1.200.000 itu harus ada singkatannya itu.
0: Apa itu?
1: Apa ya 1.000.000 harus ada
0: lupa. Sehat.
1: Nanti kita PR itu.
0: Oh, iya.
1: Pokoknya
0: ya udah.
1: Ada surat itu ada singkatannya itu. Okay, ada biar penasaran ini pendengar penasaran.
0: Okay.
1: Biar tanya ke guru PAUD apa itu 1.200.000.
0: Sambil Umi juga mikir-mikir apa itu 1.200.000 itu apa?
1: Singkatan
0: ya, oke. Kita nanti balik lagi, kita break dulu sejenak untuk mendengarkan yang satu ini. Jangan kemana-mana ya.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pelan terang. Gak sabar poesi iya teh hujan-hujan. Cai di magus hese no jubilah.
2: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Bisa lah, ngomong orang kawarung.
3: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
5: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
4: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
5: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2, April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1, Januari sampai Juni.
4: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
5: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
4: Beres, cepet juga ternyata.
3: Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
0: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.

0: 89 Mutat FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Iya, terima kasih untuk adik-adik sahabat Mutat Tuli yang masih terus stay tune di 89. Kita masih bersama Umi Pipi dan juga Kak Ros, yang kebetulan Kak Rosnya lagi keluar dulu sebentar karena Mikaelanya lagi pengen jajan kayaknya. Oke, nah hari ini sudah pukul 8 lewat, berarti saatnya kita membacakan buku yang sudah dibawa sama teman-teman dari komunitas Read Aloud Lebak. Nah, berarti bagian Umi dulu berarti ya. Silakan Umi.
0: Iya, terima kasih Kalilo.
1: Judulnya disebutkan dan
0: tapi Kalilo.
1: Iya, kenapa?
0: Tadi Umi mau ngasih tahu yang 1.200.000.
1: Iya, saya juga lupa. Takutnya ada yang salah paham. Ayuh, ya gitu.
0: Enggak mau cari sendiri jadi udahlah gitu 1.200.000. Iya. Jadi 1.200.000 tuh gini Kalilo.
1: 1.200.000 itu artinya plesetan ya sebetulnya.
0: Untuk guru PAUD itu 1.000.000, S-nya itu sabar.
1: Guru
0: PAUD harus sabar.
1: Ah, oke, pasti.
0: Jujur dan tawakal.
1: Oh,
0: itu 1.000.000.
1: Gitu.
0: Sabar, jujur, tawakal.
1: 200-nya
0: apa?
1: 200-nya
0: doa terus-menerus.
1: Masya Allah. Itu berarti filosofi banget.
0: Iya.
1: Itu yang harus mendarah daging dalam seorang guru TK.
0: Itu sudah
1: ya
0: terkenal di kalangan guru PAUD kali loh.
1: Gitu ya. Aduh, siap-siap. Nah, jadi kita tahu bahwa 1.200.000 itu maksudnya begitu ya.
0: Iya.
1: Bukan arti yang sebenarnya.
0: Betul.
1: Oke. Ya, hari ini kita akan baca judul bukunya adalah
0: Judul bukunya Boya si Burung Hantu Muda Baik-baik Saja.
1: Oke, silakan Umi.
0: Ini ada gambar apa?
2: Gambar burung hantu.
0: Burung hantu. Pernah lihat burung hantu?
2: Belum.
0: Belum.
1: Secara
0: belum
1: langsung. Lihat. Secara langsung.
0: Secara
1: belum.
0: Langsung belum.
2: Oh, belum.
0: Oh iya. Kalau tapi terbayang ya burung hantu ya. Kalau digambar pernah lihat ya. Ini ada. Oke. Sama. Nih. Tadi judulnya Boya si Burung Hantu Muda Baik-baik Saja, ciptaan Motoko Matsuda. Kayaknya orang Jepang nih kali ini. Ini ilustrasinya Ella Elpiana. Jadi ilustrasinya dari Indonesia. Di dalam hutan, suatu malam diterangi sinar bulan purnama, seekor anak burung hantu bernama Boya mulai terampil terbang. Aku tidak ingin terbang. Aku masih ingin bersama ayah dan ibu sedikit lebih lama lagi, kata Boya. Tapi ayahnya berkata, malam ini adalah malam bulan purnama, saat yang paling indah untuk memulai sebuah petualangan. Boya menatap ke langit dengan kedua mata merahnya. Hutan ini begitu luas, pikir Boya. Hutan seperti selimut hitam yang menutupi semua hewan yang sedang tidur di dalamnya. Boya bisa mendengar suara napas dari banyak hewan di sekitarnya. Boya membayangkan betapa sepinya hidup sendiri. Wahai bulan purnama, pertemukan aku dengan pasangan, kata Boya. Kikuk, kikuk, Boya menangis sedih. Seakan-akan dia ingin mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal, ayah, ibu. Kemudian Boya melompat, terbang, meninggalkan sarang tempat dia dibesarkan. Tuh, Boya. Gambar apa nih? Boya?
2: Boya lagi terbang.
0: Terbang, meninggalkan sarang, meninggalkan orang tuanya. Angin dingin meniup pohon hingga tampak menggoyangkan bayangan pohon yang hitam. Hiu, hiu, hiu. Suara angin terdengar menakutkan. Tapi Boya, si anak burung hantu, baik-baik saja. Karena dia punya sepasang mata merah yang bisa melihat dengan jelas di malam yang gelap. Ayo semangat! Kata Boya dalam hati. Aku harus bisa mencari makanan sendiri. Makanan kesukaanku adalah ikan. Dan aku juga bisa makan tikus dan kelelawar. Buya telah melakukan petualangan yang sangat jauh. Ini pertama kalinya Buya berada di wilayah hutan yang ayah dan ibunya belum tahu. Ketika aku menemukan pohon besar, tempat aku bisa bertengger, aku lipat sayapku dan beristirahat. Buya terdiam dalam keheningan. Sin, sin, sin. Tiba-tiba terdengar suara. Sepertinya salju akan turun. Ayo cepat, kata Buya, bersiap untuk kembali terbang. Buya kembali terbang, mengibaskan salju dari sayapnya. Sebelum salju menutup seluruh hutan, aku harus terbang lebih jauh lagi ke wilayah hutan yang lebih dalam untuk menemukan tempat tinggal yang baru, bisik Buya. Buya menemukan sungai yang airnya putih disinari cahaya bulan. Mungkin di sini, pikir Buya. Buya hinggap di atas dahan yang menjorok ke sungai, menunggu ikan melompat. Buya diam-diam menanti dengan siaga. Akhirnya muncul ikan kecil. Buya langsung menyergapnya. Sayang, sergapannya meleset. Buya gagal mendapatkan mangsanya. Di tengah hutan, Buya sendirian dan merasa sedih karena gagal mendapatkan mangsanya. Ini semakin menambah rindu kepada ibu yang selalu memberikan pelukan hangat. Aku kedinginan dan lapar sekali, keluh Buya. Sinar bulan di permukaan air terlihat seperti selimut sutra yang lembut, seakan-akan memberikan kehangatan di tengah dinginnya malam. Ketika sebutir salju jatuh di kepala Buya, tiba-tiba terdengar suara, kiku, kiku. Suara itu mengingatkan kepada ayah. Wah, itu suara ayah, pikir Buya. Seketika itu, Buya mendengar suara ikan melompat di atas sungai. Terngiang suara ayah yang selalu memberikan semangat. Ayo lakukan yang terbaik. Kali ini aku harus berhasil, kata Buya dengan semangat. Matanya melebar penuh perhatian. Dengan sigap, Buya melompat dengan cepat. Buya melompat secepat kilat dari pohon dan menangkap ikan dengan tepat. Kuku Buya yang tajam menancap pada tubuh ikan yang besar. Ikan yang ditangkap Buya besar. Ayah, ibu, lihat aku, teriak Buya ketika berhasil menangkap seekor ikan. Lalu Buya terbang dengan hati-hati sambil membawa ikan ke hasil tangkapannya. Di malam bulan purnama, Buya telah menemukan pohon sebagai sarang barunya. Dia melihat sekeliling dan bergumam. Buya bertanya kepada sang bulan, apakah aku menemukan pasangan? Lihat baik-baik cahaya itu, kata Buya dalam hati. Ada sepasang mata merah menatap dengan serius. Aku ingin pergi ke sana dan segera kembali, pikirnya penuh semangat. Sesuatu yang sulit dilakukan kini tampak mudah dilakukan. Di pagi hari, penghuni hutan mulai sibuk. Burung-burung lainnya mulai bernyanyi. Sementara itu, Buya menemukan lubang di atas pohon yang dapat dijadikan sarang. Buya memejamkan mata dan tidur nyenyak, seperti kebiasaan setiap burung hantu. Buya merasa nyaman dan bahagia. Dia ingin memberitahu ayah dan ibunya, aku baik-baik saja. Suatu hari, Buya mendengar suara, kiku, kiku. Ternyata itu suara burung hantu betina yang cantik. Mereka saling tertarik hingga akhirnya menjadi pasangan yang bahagia. Mereka berjanji tidak akan pernah berpisah. Mereka ingin seperti ayah dan ibunya yang selalu bersama. Sekian.
1: Wih, cerita seru ya.
0: Jadi ini cerita buku untuk anak yang sudah bisa membaca. Jadi lebih sedikit interaksi dengan.
1: Oke. Okay. Kita coba tanya Patih. Tadi kan sudah nyimak bersama-sama. Kira-kira cerita tentang apa dan Aa bisa mengambil pelajaran apa dari cerita tersebut?
2: mengambil pelajarannya adalah kalau sudah besar harus mandiri gitu.
1: Ah, Masya betul. Allah. Betul ya Umi ya? Jadi dari cerita Boya, Boya tuh ayahnya atau yang anaknya?
0: Anaknya.
1: Dilatih oleh ayahnya ya?
0: Ayahnya, jadi bagaimana ayahnya melatih dia supaya terbang, bisa terbang. Setelah dia bisa terbang, dia harus lepas.
1: Wah, itu dia. Ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, kepada anak-anak kita, kepada adik-adik di rumah, bahwa kalau nanti orang tuanya melepas, membiarkan sendiri, itu artinya sedang belajar mandiri. Betul ya?
0: Iya,
1: betul. Nah, relate banget dengan kehidupan Umi yang tadi ditinggalkan orang tuanya ya. Oke.
0: Yang pastinya setelah dia hidup mandiri banyak banget rintangannya.
1: Oh iya, nanti tantangannya lebih banyak lagi ya.
0: Namanya semuanya kan harus dilakukan sendiri.
1: Betul, siap. Oke, okay. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan dari cerita yang disampaikan oleh Umi Pipi tadi. Bagaimana dengan Kak Rose? Apakah masih marah-marah sama Kak Upin Ipin? Oh, beda ya, itu beda lagi Kak Rose-nya ya.
2: Walaupun galak tapi baik hati loh.
1: Tetap galak juga ya yang ini. Silakan Kak Rose dengan ceritanya.
2: Baik. Di sini Kak Rose akan bacakan
1: sambil ya. Diliatin ke Mikaela atau ke Apati boleh Kak Rose. Boleh.
2: Di sini Wally ingin melihat dunia ya. Di sini. Nah, di sini ini penulisnya Arlen ya, ilustrasinya Parina Rose. Di sini dari Litara ya. Nah, di sini ada seekor kucing ya, Kak Pati ya. Nah, di sini setiap hari Pus keluar melihat dunia. Ia membawa pulang aneka benda. Tahu nggak benda apa aja yang dibawa Pus, Kak Patih?
3: Kerang.
2: Iya.
3: Uang.
2: Iya.
3: Sama daun.
2: Oke. Nah, di sini siapa sih Wally? Tahu nggak, Kak Patih?
3: Siapa?
2: Tahu nggak? Wally itu sebuah benang.
3: Oh.
2: Iya, di sini. Wally itu sebuah benang. Jadi Wally kagum melihatnya. Jadi si Wally ini kagum melihat si Pus atau kucing ini. Jadi setiap keluar dia selalu mau membawa benda. Nah, di sini. Ya, dia menjadi ingin juga. Wally ingin melihat dunia. Lihat. Wally meloncat dari keranjang. Bisa lihat kan Kak Pati ya?
3: Iya.
2: Wally ini sebuah benang. Jadi berteman sama si Pus atau kucing. Di sini. Wah, sayang sekali. Lihat. Lihat. Wally melompati jendela. Lihat. Lihat. Lihat. Wally menuruni tangga. Jadi saking ingin keluarnya si Wally itu dikasih sama kucing itu dikasih bantuan ya. Jadi pengen mengajak si Wally keluar juga. Jadi hanya enggak Pus aja si kucing ini yang keluar. Pus tahu Wally ingin sekali keluar. Dia mendorong Wally ke arah pintu. Brak! Jatuh si Wally. Ya. Sayangnya semua itu tidak berhasil. Pus ingin menghibur Wally. Pus membawakan lebih banyak benda. Namun, Wally semakin ingin melihat dunia. Tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan. Pus tahu, Wally pasti sedih. Hari-hari berlalu. Dan berlalu, kelihatan kan kucingnya juga sedih ngelihat Wally nggak bisa keluar. Pus melihat Wally tampak berbeda. Tahu kan, Wally itu sebuah benang dan sekarang dibikin sal sama si pemiliknya. Ya kan? Nah. Pus dan Wally sudah tidak sabar lagi. Tiba saatnya mereka melihat dunia. Selesai.
1: Masya Allah, ternyata Wally itu sebuah benang.
2: Iya,
1: dikira sebuah
2: benang. Jadi di sini
1: orang
2: yang bisa kita ambil itu jadi.
1: Coba kita tanya Apati dulu deh.
2: Oh, boleh.
1: Apati. Kan Apati yang nyimak.
2: Iya, Apati
1: okay.
2: Gimana?
1: Gimana? Melihat ceritanya. Seru ceritanya. Atau gimana? Lalu pelajaran apa yang A ambil dari cerita tersebut?
3: Ceritanya seru. Mm-hmm. Terus pelajarannya itu apa sih? Bukan orang.
2: Mm-hmm.
3: Jadi kita itu kalau misalkan di rumah aja mm-hmm. gitu, nggak boleh keluar mm-hmm. atau apa gitu
1: mm-hmm.
3: pasti kita juga akan merasa bosan
1: okay.
3: seperti si Wally tadi.
2: Iya betul.
1: Okay, jadi gitu. Jadi harusnya kita
3: keluar gitu main. Banyak orang okay. begitu
1: sehingga nanti akan dapat
3: pelajaran-pelajaran juga
1: pelajaran
3: dan
1: yang baru
3: lain-lain.
1: Oke, dan pengalaman baru.
3: Iya.
1: Betul ya Kak Rosya?
2: Betul sekali. Jadi saya tambahkan lagi, jadi si Wally ini ingat melihat dunia seperti pus itu. Jadi ketika kita punya impian harus berusaha. Gitu ya.
1: Itu
2: gimana
1: dia.
2: Caranya?
1: Betul.
2: Gitu seperti Kepati pengen apa nih impiannya? Mm-hmm. Jadi harus berusaha di sini biar mengejar impian kita itu.
1: Betul. Karena Wally pengen keluar,
2: iya.
1: Maka diusahakan gitu
2: iya,
1: ya semaksimal mungkin.
2: Gitu ya. Okay. Tapi halal ya.
1: Dengan cara yang baik ya.
2: Iya, maksudnya. Yang baik ya caranya ya, cara yang baik ya
1: okay.
2: supaya kita ke depannya itu tidak mengandalkan seseorang aja. Gitu.
1: Wah. Saling berkaitan nih.
2: Betul.
1: Antara satu cerita dengan cerita yang lain
2: ya,
1: gitu ya. Inti
4: jadi,
1: dari
4: ketika kita ingin keluar itu kita harus melayakkan diri dulu.
1: Mm-hmm.
4: Ya kayak Boya nih, Boya kan yang melayakkan diri dulu udah bisa terbang.
1: Siap.
4: Terus Wally dia bisa keluar setelah dia jadi sal.
1: Oh,
4: jadi sudah layak lah untuk si
2: dia. Jadi untuk keluar dunia itu.
4: Iya.
2: Jadi si Wally itu bukan hanya sebuah benang ya. Gimana si pemiliknya itu ternyata kan si Pus enggak tahu tuh.
4: Iya.
2: Si Wally itu buat apa sih sebenarnya gitu namanya dia itu.
4: Layaklah untuk jalan-jalan.
1: Oke. Okay. Seru ya adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik masih pengen tahu cerita-cerita berikutnya, boleh stay tune terus atau dengerin terus kita di setiap hari Sabtu pukul 6 pagi sampai dengan pukul 9 pagi. Jangan kemana-mana ya. Kita break sejenak untuk mendengarkan lagu yang satu ini. Masih ada satu segmen lagi menemani kita semuanya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89.3 FM.
3: Cerdas, informatif, dan solutif.

0: 89 Kekul FM, cerdas, informatif dan solutif. Ada Bondan Prakoso si lumba-lumba. Pasti tahu.
1: Tahu banget. Itu zaman kecil kita kali ya. Ya Allah. Gitu ya.
2: Udah sekarang mah udah bapak-bapak.
0: Iya.
1: Sekarang anak sekarang BTS kali ya.
2: Iya. Bapak-bapak sekarang.
0: Iya, dan ini juga jadi miris ya bahwa lagu anak-anak mulai bergeser dan mulai hilang ya kayaknya.
1: Iya, hilang
0: ya.
1: Banget.
0: Betul. Nah, lewat acara ini tentu ini juga ikut membantu melestarikan lagu-lagu anak Indonesia. Mm-hmm. Oke. Kita berada di segmen terakhir nih, Apati nih. Sebelum kita pamit, kita mungkin kasih kesempatan dulu kepada Kak Ros dan juga Umi Bibi. Barangkali ada yang mau disampaikan. Mau terserah deh, mau ngajak anak-anak Indonesia untuk melakukan gerakan ini, atau juga mau ngajak orang tuanya ikut gerakan komunitas Read Aloud, atau apa saja deh yang kaitannya dengan masih kaitan dengan dunia anak-anak. Siapa dulu nih?
1: Kak Umi.
0: Umi.
3: Terus dulu yang muda.
0: Ais.
1: Yang muda. Kayaknya aku juga dari tua deh.
3: Okay,
1: ya,
3: tadi kan lebih duluan cerita, sekarang Kak Los.
1: Kalau untuk segmen terakhir ini, mungkin saya berpesan, walaupun ada gadget, tetap buku harus dibaca ya.
0: Sepakat.
1: Iya, sepakat ya, Kak Pati ya. Ya. Boleh kata Kak Pati itu kan kita bacanya di HP, tapi tetap buku itu harus, karena buku itu udah tahu kan jendelanya dunia.
0: Betul.
1: Iya, jadi apapun buku harus dibaca. Jadi literasinya lebih di
2: berteman ya.
1: Berteman dengan buku sesuai dengan Read Aloud Lebak ya.
0: Oke. Okay.
1: Berteman dengan buku.
0: Siap. Oke. Okay. Beda ya Pustakawati Mai ya. Ajakannya langsung ke baca buku aja.
1: Iya, benar, saya pustakawan, berteman Pustakawati. Jadi tetap literasi itu yang harus digerakkan, baca buku.
0: Oke. Okay. Sip, berikutnya Umi, silakan barangkali mau disampaikan.
2: Kalau Umi sih pesan buat para orang tua ya. Ini berhubungan dengan literasi juga. Umi pengennya sebelum anak itu di apa namanya disuruh bisa membaca, dahulukan dulu untuk suka. Untuk suka membaca, karena membaca itu kan bukan berarti deretan huruf ya, tapi lebih ke gambar. Karena sekarang gini kali lo, banyak orang tua yang apa berbondong-bondong mengeleskan anaknya supaya bisa membaca. Iya, bahkan dia tidak memasukkan ke TK, tidak memasukkan ke pendidikan usia dini ya, lebih ke les. Padahal kalau lihat dari kondisi, anak itu belum butuh, mereka itu masih otaknya itu masih banyak imajinasi, bermain, tapi dipungsikan dulu otak kirinya itu. Sementara otak kanannya belum berfungsi maksimal. Akhirnya anak bisa membaca, tapi tidak suka.
0: Tidak suka.
2: Dia masuk SD aman, langsung bisa membaca kan. Emang tujuan orang tua begitu, ketika SD udah bisa membaca katanya tenang. Tapi ketika banyak ya survei membuktikan, ternyata ketika anak itu bisa membacanya mau dengan kata kutip melalui paksaan ya, bukan proses, beda. Kalau dengan proses beda. Ini dengan paksaan, itu ketika dia SD kelas 3-4 itu dia akan ibarat kurva itu menurun, jenuh, akhirnya daya belajarnya kurang. Saya tanya begini ke orang tua, ibu, anak ibu kenapa SMP SMA itu malas belajar? Bukan karena nggak bisa membaca kan?
0: Tapi
2: karena nggak suka. Iya, jadi istilahnya
0: karena terpaksa itu tadi ya membacanya.
2: Jadi anak kalau udah suka membaca, apapun dia akan libat.
0: Lahap abis
2: ya,
0: gitu,
2: belajar
0: gitu.
1: Jadi harus proses dulu ya.
2: Proses. Betul, ya. Jadi anak-anak usia dini itu udahlah nggak usah dipaksa-paksa, dipaksa gitu ya untuk bisa membaca dulu. Tapi lebih diarahkan untuk suka. Dengan berbagai macam, dengan permainan kartu, dengan apa, dengan gambar. Nanti kalau dia udah suka, dia penasaran, itu buku apa sih? Aku pengen tahu bacaannya. Jadi dia ada keinginan, kesadaran tersendiri dia untuk belajar, ingin membaca.
0: Dan itu tumbuh dari dirinya sendiri.
2: Ya, betul. Seperti itu kebanyakan.
0: Gak apa-apa, tapi daging semua kebanyakan juga, tapi isinya daging semua.
2: Deng deng dong. Iya, seperti itu kali lah, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Tapi justru kami yang berterima kasih, Apati ya. Terima kasih Umi Pipi sudah mampir ke sini, Kak Ros juga terima kasih sudah mampir ke sini.
2: Sama-sama. Sama-sama udah meluapkan unek-unek.
1: curhat
2: secara ini meluas gitu ya. Kalau ini kan bicara selama ini secara lembaga aja. Oh. Di sini iya, iya. Ruang di sini apa radio apa namanya?
0: Radio Mutatuli.
2: Radio Mutatuli FM 89.00 MHz ya. Di sini Uwi bisa
0: bisa ya, bisa mengeksplor semuanya ya. Oke. Okay. Gitu. Terima kasih Umi sekali lagi, terima kasih Kak Ros, terima kasih juga Mikaela sudah datang ke sini. Terima kasih. Dan sahabat Mutatuli, dengan demikian kita juga pamit undur diri ya Ayah. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita bakal ketemu lagi di
2: Minggu depan
0: atau Sabtu yang akan datang. Kita pamit undur suara. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang gak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang, buka aja website Cep Leo, daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login, pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya?
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
0: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
4: Kabar apa tuh?
0: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
4: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Pria biasanya lebih cuek ketimbang wanita jika sudah menyangkut soal kebersihan. Tapi sebuah studi berkata lain, meskipun pria cenderung kotor dan kurang memperhatikan masalah kebersihan, tapi hasil survei menunjukkan wanitalah yang lebih jorok. Kenapa? Berdasarkan survei yang dilakukan di 113 kantor di 5 kota di Arizona, Amerika Serikat, peneliti menemukan bahwa wanita, terutama wanita kantoran, lebih banyak mengandung bakteri dan jamur pada mejanya ketimbang pria. Hal itu disebabkan karena wanita lebih banyak menyimpan barang-barang seperti makanan, alat make up, ponsel, dompet, dan pernak-pernik lainnya. Dalam sebuah studi yang dilakukan Hygiene Council di Inggris menemukan bahwa sebanyak 12% permukaan yang terlihat bersih ternyata masih terkontaminasi bakteri. Jutaan orang menyentuh berbagai jenis benda setiap harinya. Tidak ada yang tahu apakah benda itu bersih atau tidak dari bakteri. Beberapa orang tidak mengalami apa-apa, namun beberapa lainnya sering terkena sakit. Langkah terbaik untuk mengatasinya adalah dengan memiliki sistem imun tubuh yang baik dan ikutilah akal sehat Anda.

0: Heh, masa Allah baik budak, iya panas mending ngapelan terang. Gak sabar poesi iya teh hujan-hujan. Cai di mah geus hese nuju bila.
1: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Geus lah, ngimul orang kawarung.
2: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
3: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM. Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multa Tuli Mart.
4: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
0: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
4: Buset.
3: Sahabat Multa Tuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Salah satu penyebab burnout di kantor adalah tidak menggunakan waktu istirahat dengan semestinya. Sering terjadi, pekerja justru menggunakan waktu istirahat untuk menyelesaikan pekerjaan. Gunakanlah waktu istirahat dengan baik. Jangan lupa makan siang yang bergizi dan hidrasi tubuh dengan air putih yang cukup. Jika kondisi kantor terasa sumpek, pergilah keluar sejenak untuk mencari udara segar.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
3: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
1: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Multatuli Weekend, lagu-lagu hits yang hangat di telinga, informasi ringan menemani sahabat Multatuli yang sedang berkumpul bersama keluarga maupun teman. Multatuli Weekend hadir sampai pukul 12 siang hanya di 89 Multatuli FM.

penting untuk menganalisis ulang pekerjaan guna mengatasi burnout. Terkadang ketika pikiran sudah penuh, pekerjaan terlihat sangat banyak dan harus diselesaikan saat itu juga. Anda bisa menganalisis ulang pekerjaan, memprioritaskan pekerjaan mana yang perlu diselesaikan lebih dahulu, dan pekerjaan mana yang sekiranya butuh bantuan.

0: sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
5: Waduh, saya lagi rame pembeli nih. Lama nggak?
4: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
5: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
4: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
5: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
4: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Menjadi pekerja full-time bukan berarti menghalangimu untuk menerapkan pola hidup sehat. Berada di kantor dari jam 9 pagi hingga 5 sore ternyata tidak menjadi penghalang bagi Anda untuk tetap sehat. Untuk menjaga kesehatan tubuh, Anda bisa memulai dari hal-hal yang sederhana seperti menyiapkan snack sehat di kantor, berjalan kaki saat pulang kantor, hingga meregangkan badan di sela-sela pekerjaan.

0: besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Eh iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
1: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
4: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
1: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
4: Loh, sekarang gak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
1: Serius? Caranya gimana?
4: Gampang, buka aja website Cepleo, daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login, pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan kris.
1: Wah, cepet juga ya?
4: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Kadang semangat itu terasa jauh. Coba ingat lagi apa yang pertama kali membuatmu bergerak. Fokus pada langkah kecil hari ini, bukan puncak yang terasa tinggi, satu demi satu. Rayakan setiap kemajuan, bahkan saat kamu hanya berhasil melewati hari, itu sudah luar biasa. Dengarkan baik-baik, motivasi terbesar ada di dalam dirimu, dia hanya butuh ruang untuk bernapas.

0: selanjutnya.
1: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
2: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
1: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
2: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2, April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1, Januari sampai Juni.
1: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
2: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
1: Beres, cepet juga ternyata.
3: Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
4: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
1: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
5: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
1: Kabar apa tuh?
5: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih.
3: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
4: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Setiap lembar batik memiliki motif, setiap helai tenun memiliki makna, dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
7: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra-Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Menghabiskan waktu berjam-jam untuk menatap gawai atau bermain games ternyata dapat membuat tingkat depresi seorang remaja semakin bertambah. Hal itu berdasarkan sebuah studi di University of Pittsburgh School of Medicine. Sebab itu, para peneliti menganjurkan agar remaja mengurangi waktunya untuk berlama-lama di depan monitor gawai dan sebaiknya lebih banyak menghabiskan waktu untuk urusan sosial, olahraga, atau aktivitas yang dapat membantu meningkatkan intelektualitas daripada menghabiskan waktu sendirian dengan media hiburan tersebut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
3: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
2: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
4: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: 3, 2, halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Hits yang hangat di telinga, informasi ringan, menemani sahabat Multatuli yang sedang berkumpul bersama keluarga maupun teman. Multatuli Weekend hadir sampai pukul 12 siang, hanya di 89 Multatuli FM.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh. Mana sih nih?
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

5 cara menjaga kesehatan mata. Mata adalah salah satu organ penting pada tubuh kita. Mata membantu kita untuk bisa melihat keadaan sekitar. Nah, karena itulah kita harus menjaga kesehatan mata agar tidak terjadi masalah yang akan mempengaruhi penglihatan kita. Teman-teman tahu tidak kalau mata kita itu tersusun dari beberapa bagian loh, ada bagian luar dan juga ada bagian dalam. Setiap bagian pada mata tentu saja punya peranan yang penting ya. Makanya kita harus menjaga kesehatan mata kita dengan menerapkan kebiasaan sederhana seperti berikut ini. 1. Menjaga pola makan. Jenis makanan punya pengaruh besar bagi kondisi kesehatan tubuh, termasuk mata. Ini karena makanan menjadi sumber nutrisi yang diperlukan tubuh. Menurut WebMD, nutrisi seperti asam lemak, omega-3, lutein, seng, dan vitamin C dan E dapat membantu menangkal masalah penglihatan. Beberapa jenis makanan yang mengandung gizi baik bagi mata yakni sayuran berdaun hijau, salmon, tuna, dan ikan berminyak, telur kacang-kacangan, jeruk, dan tiram. 2. Lindungi mata dari sinar matahari. Indonesia adalah negara yang berlimpah sinar matahari. Sayangnya, terlalu banyak paparan sinar UV berpengaruh kurang baik pada kesehatan mata. Ini sama halnya seperti kita melindungi kulit dengan tabir surya dari paparan sinar matahari yang berlebihan. Begitu juga dengan mata, kita perlu melindungi dengan cara menggunakan kacamata hitam agar mata kita tidak terlalu parah terkena paparan sinar UV. 3. Ikuti aturan 20-20-20. Bagi generasi sekarang, menatap layar komputer, ponsel, atau tablet selama berjam-jam seringkali terjadi ya. Terlalu sering dan lama menatap layar akan menyebabkan mata menjadi mudah lelah, ketegangan mata, penglihatan kabur, kesulitan fokus pada jarak, mata kering, sakit kepala, hingga nyeri leher, punggung, dan bahu. Kalau sudah mengalami gejala seperti ini, ada baiknya kita melakukan aturan 20-20-20. Siapa yang tahu maksud dari rumus itu? Yap, rumus 20-20-20 itu maksudnya adalah 1. Mengistirahatkan mata setiap 20 menit dengan mengalihkan mata. 2. Melihat objek sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Mengutip dari Cleveland Clinic, mengikuti rumus 20-20-20 membuat mata lebih rileks dan membiarkan diri berkedip untuk melumasi mata. 4. Olahraga teratur. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa olahraga dapat mengurangi resiko penyakit mata dan menurunkan resiko kehilangan penglihatan. Selain berolahraga, kita juga dianjurkan untuk menghindari kebiasaan membaca di tempat gelap. Saat membaca, jaga jarak mata dengan buku setidaknya 25 hingga 30 cm. 5. Periksa mata rutin. Setiap orang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa membutuhkan pemeriksaan rutin setidaknya 2 tahun sekali. Melalui pemeriksaan mata, dokter dapat memantau dan mendeteksi kondisi kesehatan mata kita sejak dini. Nah, itu tadi 5 cara jitu untuk menjaga kesehatan mata agar tetap sehat. Selamat mencoba ya teman-teman, jangan lupa jaga selalu kesehatan matamu.

0: Bapak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Hasil tidak pernah mengkhianati proses. Keyakinan tersebut adalah bentuk motivasi diri sendiri yang harus selalu Anda hayati. Meskipun Anda tidak mendapatkan hasil sesuai ekspektasi Anda, proses yang Anda jalani sudah memberikan banyak wawasan baru dan pengalaman berharga untuk masa depan. Contohnya, tidak masalah bila kerja keras Anda tidak diapresiasi atasan, bahkan ditikung oleh rekan kerja. Karena proses kerja keras tersebut membentuk Anda menjadi pribadi yang profesional dan siap bersaing di dunia kerja.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM. Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
3: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
4: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
5: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: untuk sensus ekonomi.
1: Waduh, saya lagi rame pembeli nih. Lama nggak?
0: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
1: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
0: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
1: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
0: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
0: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
1: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
1: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
0: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
0: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

Sakit punggung bisa disebabkan banyak faktor seperti salah tidur, sering angkat beban berat, atau kelamaan duduk. Tapi untuk wanita, mungkin penyebabnya adalah bra. Pakar kesehatan mengatakan 70% wanita menggunakan bra dengan ukuran salah yang bisa memicu sakit punggung. Banyak wanita yang menyepelekan masalah bra dan tidak pernah menyesuaikan dengan ukuran payudara sebenarnya. Bra yang baik adalah bra yang bisa menahan payudara agar tidak turun dan terbuat dari bahan yang punya sirkulasi udara baik. Karena bra yang sehat akan mengurangi sakit punggung, melancarkan aliran pernafasan, mengurangi rasa lelah, dan meningkatkan kualitas hidup.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
0: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
3: Kabar apa tuh?
0: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
3: Alhamdulillah, benar nih.
4: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
5: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
6: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
3: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
6: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2, April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1, Januari sampai Juni.
3: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
6: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
3: Beres, cepet juga ternyata.
4: Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
2: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.

Kadang semangat itu terasa jauh. Coba ingat, langkah kecil itu berarti. Fokus pada prosesnya, bukan hasil akhir. Konsistensi adalah kunci yang membuka banyak pintu. Lihat dari sudut pandang yang berbeda, selalu ada harapan. Dan percayalah,

0: FM. Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, Pemerintah Kabupaten Lebak terus mendorong peningkatan kualitas usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM berbasis produk perikanan tangkap agar mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah hasil perikanan sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kepala Bidang Pelayanan Usaha Perikanan atau PUP Dinas Perikanan Kabupaten Lebak, Okto Dipamungkas, mengatakan pemerintah daerah terus membina pelaku UMKM agar menghasilkan produk olahan ikan yang berkualitas. Pelaku UMKM olahan ikan saat ini terus tumbuh di wilayah Binuangun dan Malingping. Berbagai produk olahan berbahan baku ikan telah menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat pesisir. Produk tersebut antara lain kerupuk ikan, bakso ikan asin, pindang, otak-otak, dendeng ikan, sate bandeng, ambon ikan, rendang ikan, hingga aneka camilan berbahan dasar ikan. Sejumlah produk bahkan telah dipasarkan di berbagai supermarket di Jakarta. Oktodi menjelaskan saat ini terdapat 150 UMKM berbasis olahan ikan di Kabupaten Lebak. Perputaran ekonomi di sektor tersebut mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan. Perkembangan UMKM olahan ikan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan keluarga nelayan. Ketua Kelompok Usaha Bersama atau KUB Karya Mandiri Kecamatan Wonosalam, Beda, mengatakan produk abon ikan yang diproduksinya telah dipasarkan ke sejumlah supermarket di wilayah Jabodetabek. Produk dengan merek Bubeda tersebut terbuat dari ikan tuna dan ikan marlin. Ia berharap dukungan pemerintah terhadap pelaku UMKM terus ditingkatkan agar produk olahan perikanan Kabupaten Lebak semakin dikenal luas dan mampu menembus pasar ekspor.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: 89 Multatuli FM.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Coklat sudah lama diketahui punya banyak manfaat untuk kesehatan karena kandungan antioksidan tinggi. Kandungan ini bisa melindungi kulit dari kerusakan. Tak hanya itu, coklat juga mengandung teobromin yang bisa meredakan batuk, terutama batuk dalam waktu lama dan terus-menerus. Coklat mengandung teobromin, bahan alami yang bisa meredam batuk. Berdasarkan sejumlah penelitian, teobromin tak hanya mampu menurunkan produksi hormon stres, tapi juga meningkatkan kekebalan tubuh, menurunkan kolesterol, dan tekanan darah.

0: Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
5: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra-Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Menghabiskan waktu berjam-jam untuk menatap gawai atau bermain games ternyata dapat membuat tingkat depresi seorang remaja semakin bertambah. Hal itu berdasarkan sebuah studi di University of Pittsburgh School of Medicine. Sebab itu, para peneliti menganjurkan agar remaja mengurangi waktunya untuk berlama-lama di depan monitor gawai dan sebaiknya lebih banyak menghabiskan waktu untuk urusan sosial, olahraga, atau aktivitas yang dapat membantu meningkatkan intelektualitas daripada menghabiskan waktu sendirian dengan media hiburan tersebut.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
2: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
1: Serius? Caranya gimana?
2: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
1: Wah, cepet juga ya.
2: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa

temukan apa yang membuat Anda bahagia. Terdengar picisan mungkin, namun percayalah, cara tersebut akan membantu meningkatkan semangat kerja Anda di kantor. Tidak peduli apa yang Anda lakukan atau di mana Anda berada, mulailah bahagia sejak detik ini. Hal tersebut bisa dilakukan sesederhana mencari sesuatu untuk disyukuri. Setiap orang memiliki setidaknya satu hal kecil untuk disyukuri. Entah itu lokasi kantor yang strategis, dekat dengan pusat jajanan enak, secangkir kopi hangat bikinan pasangan yang selalu menyambut Anda di pagi hari, atau bahkan sekedar membayangkan kasur dan bantal hangat yang menanti kepulangan Anda di rumah.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, Pemerintah Kabupaten Lebak membangun unit pelaksana teknis daerah atau PTD Perikanan Budidaya Air Tawar dan Payau Cipanas sebagai upaya meningkatkan produksi ikan tawar melalui pengembangan pembenihan. Pembangunan UPTD tersebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah untuk memperkuat sektor perikanan budidaya sekaligus memenuhi kebutuhan konsumsi ikan masyarakat. Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Lebak, Dein Iskandar, mengatakan pembangunan UPTD PBATP Cipanas dilakukan dengan anggaran sebesar Rp400 juta. Fasilitas tersebut meliputi pembangunan kolam pembenihan dan kantor operasional UPTD. Ia menjelaskan UPTD PBATP Cipanas akan difokuskan untuk menghasilkan benih ikan lele dan nilai yang berkualitas. Benih unggul tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pembudidaya ikan di Kabupaten Lebak. Peningkatan produksi ikan juga diharapkan mendukung program Gemar Makan Ikan atau GEMARI. Produksi ikan lokal juga akan menopang kebutuhan protein hewani dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Deni mengatakan kebutuhan angka konsumsi ikan atau AKI masyarakat Kabupaten Lebak yang berpenduduk sekitar 1,4 juta jiwa mencapai rata-rata 47,6 kg per kapita setiap tahun. Dengan jumlah penduduk tersebut, kebutuhan ikan di Kabupaten Lebak diperkirakan mencapai sekitar 69 ribu ton per tahun. Produksi ikan tawar pada 2025 baru mencapai sekitar 4.000 ton, sedangkan produksi perikanan tangkap tercatat sekitar 7.000 ton. Kondisi tersebut membuat kebutuhan konsumsi ikan masyarakat masih harus dipenuhi di daerah lain. Ia optimistis pembangunan UPTD PBATP Cipanas akan menjadi pusat pengembangan benih ikan yang mampu mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Lebak. Pembudidaya ikan asal Kecamatan Maja, Katma, mengaku usaha pembesaran ikan tawar masih memiliki prospek yang menjanjikan. Permintaan pasar terhadap ikan lele terus meningkat, bahkan hasil produksinya dipasarkan hingga ke wilayah Serang. Ia berharap pemerintah terus memberikan dukungan melalui penyediaan benih unggul dan pendampingan kepada para pembudidaya ikan.
0: Cerdas, informatif, dan solutif. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
1: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
0: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
1: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
0: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
1: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
0: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
1: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, aduh.
1: Gimana sih nih?
2: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Piala Dunia 2026 hadir sebagai edisi terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara akan bertarung memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia di tiga negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ada banyak fakta menarik yang mungkin belum kamu tahu. Apa saja? Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang menggelar pertandingan di tiga edisi Piala Dunia Putra, yakni 1970, 1986, dan 2026. Stadion legendaris tersebut juga pernah menjadi lokasi dua final Piala Dunia yang ikonik. Saat Brazil yang diperkuat Pele menjadi juara pada tahun 1970 dan Argentina yang dipimpin Diego Maradona meraih trofi pada 1986. Menjelang Piala Dunia 2026, pemerintah Meksiko bahkan memasang patung besar Pele di luar stadion sebagai penghormatan terhadap legenda sepak bola Brazil tersebut.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Mutatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838 9067 3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.

0: Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM.
1: Cerdas, informatif, dan juga solutif.
0: Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: Tune in dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
1: Radio Multatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
2: Ada sebuah peribahasa yang berbunyi, change yourself, change your future, yang artinya, ubah dirimu sendiri, maka kamu merubah masa depanmu. Kalau yang tadinya kita suka bangun kesiangan, maka mari sekarang bangun lebih pagi. Kalau yang tadinya kita suka lalai, maka mari sekarang lebih disiplin lagi. Kalau yang tadinya kita suka malas, maka mari sekarang lebih rajin lagi. Kalau yang tadinya kita suka banyak lakukan kesalahan, maka mari sekarang mulai kurangi dan perbaiki. Kalau yang tadinya kita suka banyak bermain, maka mari sekarang lebih serius lagi. Kalau yang tadinya kita suka sembarangan dalam pergaulan, maka mari sekarang lebih selektif lagi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang punya target besar dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segala hal. Namun, kita tetap apa adanya seperti biasa, tak melakukan perubahan apapun menuju arah yang lebih baik. Karena itu sama saja kita mengamini sindiran atau ledekan yang diungkapkan oleh seorang Albert Einstein yang berbunyi, insanity is doing the same thing over and over again, but expecting the different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, namun mengharapkan hasil yang berbeda. Sehingga, apabila kita tidak mau dianggap orang gila atau mengidap kegilaan, maka mari, change ourselves so we can change our future. Mari ubah diri kita menjadi lebih baik, agar masa depan kita pun ikut berubah menjadi lebih baik juga. Semangat!

temukan apa yang membuat Anda bahagia. Terdengar picisan mungkin, namun percayalah, cara tersebut akan membantu meningkatkan semangat kerja Anda di kantor. Tidak peduli apa yang Anda lakukan atau di mana Anda berada, mulailah bahagia sejak detik ini. Hal tersebut bisa dilakukan sesederhana mencari sesuatu untuk disyukuri. Setiap orang memiliki setidaknya satu hal kecil untuk disyukuri. Entah itu lokasi kantor yang strategis, dekat dengan pusat jajanan enak, secangkir kopi hangat bikinan pasangan yang selalu menyambut Anda di pagi hari, atau bahkan sekedar membayangkan kasur dan bantal hangat yang menanti kepulangan Anda di rumah. Your day sounds good. The hits just keep on coming.

0: Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
2: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masa Allah bae budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar poe sih ieu teh hujan-hujan. Cai di mah geus hese naujubillah.
1: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Geus rela. Ngeuleuh urang ka warung.
2: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
3: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
4: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Bersama Multa Tuli FM, cerdas, informatif, solid.
6: Dari radaban.co.id, pemerintah Kabupaten Lebak mendukung rencana pembangunan gedung Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau UNTIRTA di kawasan agrowisata Cikape, Kecamatan Deuidamar. Kehadiran kampus tersebut diharapkan menjadi penggerak peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan sekaligus pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lebak. Menurutnya, pertemuan itu menjadi langkah awal membangun kesepahaman antara Pemkab Lebak dan UNTIRTA dalam pengembangan pendidikan tinggi di Kabupaten Lebak. Kedua belah pihak membahas berbagai potensi serta dukungan yang diperlukan untuk merealisasikan pembangunan kampus Fakultas Kedokteran. Amir Hamzah menegaskan pemerintah daerah menyambut baik rencana tersebut karena diyakini akan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Keberadaan kampus ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan tinggi di bidang kesehatan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Selain meningkatkan akses pendidikan, kehadiran Fakultas Kedokteran UNTIRTA juga diharapkan mampu mendukung peningkatan layanan kesehatan melalui penyediaan tenaga medis yang berkualitas, serta memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan dan pemerintah daerah.
5: Multa Tuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
7: Lebat.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, sini.
0: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
0: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid days untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkaspitung_@lebakrunners_@korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif

0: mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebiar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
5: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
4: Wah iya. Eh, sampai kapan batasnya?
5: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2, April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1, Januari sampai Juni.
4: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
5: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
4: Beres, cepet juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
3: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.

0: masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar poe sih, iya teh hujan-hujan. Cai di mages hese no jubilah.
1: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Gisana lah, ngomong orang kawarung.
2: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
3: Sahabat Multa Tuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.

0: orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab. Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
4: 89 Mutatuli FM.

0: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, DPRD Provinsi Banten meminta Pemprov Banten meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah setelah mengesahkan laporan pertanggungjawaban atau LPJ pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam laporan badan anggaran. DPRD menilai realisasi belanja modal masih belum optimal akibat perencanaan yang dinilai belum matang. Juru bicara Banggar DPRD Banten Mansur mengatakan kondisi tersebut membuat sejumlah target pembangunan belum dapat direalisasikan sesuai rencana. Untuk itu DPRD meminta pemerintah daerah memperbaiki kualitas perencanaan agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif pada tahun anggaran berikutnya. Selain belanja, DPRD juga menyoroti sisi pendapatan daerah. Menurut Banggar, masih banyak potensi pendapatan asli daerah yang belum tergarap secara maksimal, khususnya di sektor retribusi. Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi menegaskan, pengesahan LPJ APBD bukan sekedar memenuhi kewajiban administrasi. Menurutnya, setiap anggaran yang telah dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
3: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن

0: عليه وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti. Sahabat Multatuli, demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
3: Waduh, saya lagi rame pembeli nih. Lama nggak?
2: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
3: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
2: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
3: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
2: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Multatuli FM, cerdas, informatif, solut.

0: Cheetah. Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara. Harapan baru melangkah maju. Lebah

0: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Lebak Ruhai. Kita punya cerita dari tawa sampai asa. Multatuli FM 8900 selalu ada. Nemenin kamu setiap waktu.

0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
2: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
1: Kabar apa tuh?
2: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih.
3: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
4: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: lebat, ruhai. Kita punya cerita dari tawa sampai asa. Multatu FM 8900 selalu ada. Nemenin kamu setiap waktu.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, jeng solutif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pemirsa kaum daun sadaya, alhamdulillah dina wangi urang tiasa petebang sono deunya eta dina acara Japlek
1: Jaipong Wayang Golek. Ya. Jadi seperti biasa di setiap Sabtu malam Minggu di Multatuli FM hadir ngerencangan pemirsa dina acara Japlek atau seni budaya Sunda. Anu saminggu sakali diguar ku Radio Multatuli FM, bagian dari pemerintah daerah melalui Radio Multatuli FM melestarikan budaya bangsa khususnya di wilayah Kesundaannya.
0: Kesundaan.
1: Nyata Jaipongan sareng Wayang Golek.
0: Nah, simogi dina wengi urang tiasa kahibur terutama penggemar seni budaya Sundanya.
1: Mohon.
0: Anu jelalasan ilajeng ngadangukeun.
1: Mohon.
0: Bo anu aya di mana ya?
1: Anu aya di mana wae lah.
0: Di mana wae nya?
1: Kelasan tadi di nuju bade ka studio teh sonten tepung sareng karurus.
0: Harurus, aduh.
1: Nu aya di Cibuah cenah pamewengi teh selalu monitor.
0: Oh aduh, luar biasa.
1: Selalu monitor Radio Multatuli FM nu kersa direncangan ku Bang Adit sareng Bang Riko cenah. Di setiap program-programna khususna cenah sok ngadangukeun acara lagu-lagu dangdut anu teras cenah nyaritakeun buah karya sareng laguna teh judulna gitu
0: isina ya
1: gitu. Jadi merasa terhibur gitunya dengan Radio Multatuli FM sehingga tadi teh nuhunkeun nomor WhatsApp na Multatuli cenah
0: mohon
1: hayang tiasa ngarojong hayang tiasa berpartisipasi di acarana Radio Multatuli FM.
0: Nah, gitunya. Jadi si orengan mah Kak Rurus yete kan ya yaitu senior na dangdut di Rangkas Bitung Kabupaten Lebaknya Banten ya.
1: Jadi senior gitu di Belantika Musik Dangdut. Terus salah satu musisi anu selalu mendampingi ataupun mendukung program-program radio Multatuli FM.
0: Iya, gitu nya.
1: Di zaman radio RDKL.
0: Mohon.
1: Terus jadi RSPD. Nepi ka kemari ayeuna jadi Radio Multatuli 89 FM.
0: Nah, gitu nya. Jadi si horek anu sok ngintip kitu nya.
1: Nya sok ngintip pamiwengi teh cenah kalerasan kedamel cenah. Pan cenah ari musisi atau seniman mah gaduh pada ambalan teh telepat tenongaran sasawaraan tersebut teh
0: ya hiburan lah gitu
1: jadi kudu bae aya aya sawara cenah gitu. Nah kaleresan suara anu di kupikeun teh Radio Multatuli cenah gitu
0: gitu
1: saontena teh aya radio mah benten sareng nyetel lagu dina playlist cenah gitu atau dina YouTube
0: nya benten tamah.
1: Jadi kadang aya lagu-lagu nu urang anu dipoho jadi teu tiasa neangan judulna cenah gitu pan kedah ngetik heula cenah di YouTube mah tapi aya di radio mah teu kedah ngetik ge jadi asa diingetkeun cenah ku penyiarna teh ya lagu-lagu anu pernah populer
0: tahun sabaraha
1: teras judulna baris di judul laguna teh dipaparkeun maksud arti tina lagu eta jadi aya daya tarik tersendiri cenah sehingga warurus ieu teh selalu always.
0: Waduh, always-nya.
1: Dan always. Tidak pernah never.
0: Waduh.
1: Multatuli FM anu jadi teman setiana nepi ka rengse. Nya sampai ka jam 12 teng eta.
0: Tengnya.
1: Jadi radio teh pareumna karena memang radio Multatuli FM tos beres cenah gitu.
0: Tos beres waktosna ya.
1: Ari selama Radio Multatuli FM ngawawong mah cenah dengan program-programna atau moal di pareuman. Cenah gitu.
0: Iya. Ayo ngawawaw segala ya.
1: Ya maksudnya ngabreng-breng wae cara gitu tah.
0: Gitu nya senian gitu nya.
1: Atau nuhun pikeun ka Rurus atau biasa nyebatna mah Warurus gitu nya. Dia disebut senior gitu.
0: Senior sesepuh urang
1: bae nya. Ari Warurus ieu teh termasuk seniman anu multi talent artina teh bisa nyandak lagu pop. Biasa nyandak lagu dangdut gitu.
0: Ya, biasa.
1: Emang ari menjadi dasar kompetensi nama lagu-lagu 80s 90s.
0: Hebat.
1: Cek bahasa rangkasna.
0: Kidulnya
1: cenah gitu.
0: Benar.
1: Bahasa orang nama lagu-lagu 80 90-an cenah gitu.
0: Itu jadi kenangan ya teh nya.
1: Wah, lagu-lagu kenangan anu moal bisa dirupiahkeun. Gitu.
0: Gitunya moal pohok banyak gitunya.
1: Jadi alhamdulillah hatur nuhun anu tos warurusnya baris ngingetkeun urang. Terus oge ieu menjadi kabar hade, kabar gembira. Ternyata di tengah radio tea mengalami degradasi artinya teh degradasi dari sisi
0: naon ieu teh?
1: Pendengar.
0: Pendengarna.
1: Terus sisi nusanesna teh minat.
0: Minatna.
1: Nyari minat teh pan berkaitan dengan ayeuna jaman serba ayeuna handphone. Jadi radio oge terdampak. Gitu, terdampak karena kemudahan handphone nu sagalana aya. Sapertos kitu. Tapi ari bagi seniman mah kadang sesuatu anu instan eta teu menjadi sebuah tolak ukur. Malah sesuatu yang anu sifatna lawas gitu, anu sifatna anu ngingetkeun ka era-era taun kapungkurna eta seolah menjadi pengingat gitu. Pengingat bisa mengimbangi apa ngarna teh minat atau hobi seseorang.
0: Iya, mohon.
1: Gitu. Eta mah cenah golongan milenial nu ayeuna atuh wajar cenah gitu.
0: Iya, wajar.
1: Pami tacan tiasa nganggebrung dina program radio dan memang basicna geus dimulai SD mah nama tos kenal jeung handphone
0: ya gitunya.
1: Gitu
0: langsungnya.
1: Ari bahasa urang mah pamuda jeung budak teh tos dikenalkeun hiburna teh radio.
0: Tah
1: gitu
0: bentenna kitu nya.
1: Radio terus meureun baris aya peningkatan ekonomi kana TV gitu kan. Tadi hiburan ataupun anu sering dikenal teh radio jeung TV teh sudah naon teh muncul tema geus aya dina hate seperti kitu.
0: Gitu,
1: jadi moal bisa dilengitkeun.
0: Moal bisa nya.
1: Nah, kalarasan ieu urang aya di acara Japlek ieu teh meureun bagian urang ngalestarikeun budaya urang.
0: Nah, budaya anu ya eta kedah ku urang dimumule
1: dilestarikeun. Sabab sanes saha deui anu ngamumule selain urang.
0: Urang Sunda kitu nya.
1: Urang Sunda. Da kukumaha ge urang urutna urang Jawa Barat kitu nya. Kalarasan di tahun 2000 opat gitu nya. Memisahkan diri menjadi provinsi Banten teh bukan atas dasar yang lain.
0: Jadi itu otonomi ya.
1: Nya faktor otonomi daerah teh kedekatan agar pembangunan di beberapa wilayah yang jauh dari pusat itu mudah bisa dilaksanakan.
0: Jadi kebijakan pusat gitu nya.
1: Jadi kebijakan di pusat pamintos aya pemekaran mah tiasa di naon teh diantisipasi pembangunan anak gitu
0: di daerahnya
1: gitu. Soalnya pami aya di satu kebijakan anu kolorosan tebih pan meureun pembangunan teh rada telat.
0: Nah
1: gitu. Komo cenah urang teh berada di wilayah kabupaten nu paling ujung.
0: Jadi kanggo ngelola hasil
1: jadi meureun rada telat nyampe teh informasina pikeun ka pembangunan teh sehingga terjadilah pemekaran provinsi. Akhirna Kabupaten Lebak teh lebetna di Provinsi Banten. Gitu.
0: Ya, jadi kebijakan pusat yang diberikan kepada daerah untuk mengelola hasil daerahnya sendiri.
1: Ari gitu, suku Serena mah asli Sunda. Asli gitu Sunda. Makana gitu, seni Jaipong jeung wayang golek teh masih menjadi bagian tradisi dan budayana atau tetap dilestarikan.
0: Kedai tetanya.
1: Mohon.
0: Sampai lengit teta.
1: Mohon ya. Gitu. Jaipong geus seurna mah pan ti Jawa Barat kan gitu.
0: Nah,
1: artis musisina gitu. Wayang golek oge sama dalangna gitu.
0: Sebab Jai Pangwa ya cirina ngablekukna eta Kang Jarwo.
1: Tah, eta urang mana eta urang ngablekuk eta tah? Rada urang teangan tah. Sebot. Ya, cepot ya. Coba cenah mangge ko pantengankeun eta urang mana si blekuk. Si blekuk,
0: si blekuk. Aduh, tidak ada turunan tanjakan juga ada apa si blekuk.
1: Ya, eta intermenso.
0: Intermenso.
1: Intermenso bagian orang teh di setiap Sabtu malam Minggu duet.
0: Nah, eta nya itu. Aduh, orang dangu kenal ya Kang Jarwo ya.
1: Ayo, mangga.
0: Kembang ros beureum ya nya. Ya Kang Leo ya nyuhunkeun ya bae Kang Jarwo di bantaran Kali Ciberang ya.
1: Oh, di bantaran Kali Ciberang.
0: Ciberang ya teh ngadangukeun terus ya teh. Ieu karesepna kembang ros beureum.
1: Kembang ros beureum.
0: Sadayana wae cenah kitu teh.
1: Ulah poho
0: di kopian gitu nya supaya herang.
1: Herang cayina cenghar sirahna.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
4: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
3: Wah iya. Eh, sampai kapan batasnya?
4: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2 April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1 Januari sampai Juni.
3: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
4: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
3: Beres, cepet juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
2: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
5: Gabungkan terus 88 Multatuli FM.
6: Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Pemirsa Komdang Usadaya.
1: Nya.
0: Ya, orang tuntaskeunnya dina acara Jaipongan.
1: Jadi orang teh bade ngalanjut ka acara berikutna teh di acara wayang golek.
0: Nya kitu nya dina wangi ieu nyaeta Bapa Nasemar kabawa edan ku si Cepot. Tah judulna eta nya.
1: Bapa Nasemar?
0: Heeh. Kabawa edan ku si Cepot.
1: Oh gitu.
0: Waduh.
1: Iya nya judul wayang golek wengi ieu nya.
0: Mohon.
1: Resep pokok nama.
0: Pokok nama dangukeun terus di
1: dangukeun terus. Pan
0: moal tulep. Pemirsa kaum dangu sadaya urang lajengkeun dina acara seni budaya Sunda.
1: Heeh.
0: Pagelaran wayang golek.

0: Semaka pihatur agan.
1: Ditarima bot. Wayahna bantuan aing bot.
0: Ih, nah ari agan. Tang tos satu agan abdi ngabantosan salira.
1: Usang kakang Suteja bot simohon kan. Diuk bot.
0: Lan diuk. Atau tergantung ke juragan antarja.
1: Diuk bot. Lan diuk. Lan diuk.
0: Mau saya bulan baga.
2: Cali kakang.
0: Manawi teh teh aya buya di dieu. Nah, kakolot teh jang sileng deh.
1: Nah, kayaknya kakolot pan buya teh bapa.
0: Ay, heeh, diuk jang. Ya ya, Pak, Pak.
2: Cali kakang.
1: Diuk pos diuk. Lan diuk.
0: Saya ulah.
1: Awas ya Allah heureuy.
0: Moal agan.
3: Kerana
0: orang tinggal kan. Aing jangan gajian, orang uji ancam lu. Lain yang bapa aing dibawa rek perang, terain pegang, ada nunggu gedean ni, awak nanti tu.
3: Montok.
0: Dibawa noron, terain pegang, ada nunggu bayuh, yuh, awak gaduh.
3: Segera dituang.
0: Nepi ke badag, ya bapa aing, awak na ampun. Daet tada tayan udah larung tuang nana tidak wo segala beres nye lain tingali bapa aing di tukang siga pinguin
3: jadi melotot bapa tu
0: ya pak payunan saha itu ya juragan anom. Ia terek perang cing tiasa pinah cai pinah tampian bisa adaptasi jeng apresiasi cing apa situasi jeng kondisi tong lo bating heureuy jang wayahna poe ieu mah tong lo bating heureuy bisa dicacak wae sia
3: bisa dagar ku botol.
0: Jadi cacak mah ditakis. Ngalawan sia aing. Sanes ngalawan ari cacak teh nyeri. Hayang doang nyeri takis. Malik-malikeun sia ngomong teh. Teu dibalikeun mah tutung. Jurig teh sia. Nya anakna jurig, bapana genderwo.
3: Eta kua
0: eta. Kasaha sih nyebut genderwo teh? Tah bapa jurig. Ai heuh. Eh, pan sia teh anak aing. Jadi nyana atuh di bapa.
1: Ya horoy we. Teri mana horoy. Beda-beda teuing jadi aki-aki dan lawan wae tuh cicing.
0: Sae agan sae.
2: Jadi waru disalahkeun akan.
1: Mana si Walah bot? Lan si Walah mana?
0: Napa? Ulan-ulan
1: Cina Walah kemana?
0: Ulan-ulan Pak, naunya pak Cina Walah kemana?
1: Oh ayah, ulan ayah ayah, ulan ayah di mana bot? Ulan, ayah di mana?
0: Pak ayah di mana? Oh ayah di Lebak, kan? Di Lebak
1: Kerahun, siapa? Ulan, kerahun
0: Pak, kan?
1: Kerahun
0: Pak kernaon sakit tu jelas na
1: sana jelas Pak Ganjang teh ngomong na oh sila wala ker ngahujun ngahujun na pot lan ngahujun naon
0: pak ngahujun naon oh nuju modol kan
1: setan sya
0: he naon doi ngahujun matu sida
3: bener kak

0: Semaka pihatur agan
1: diterima dulu. Wayahna bantuan kaula dulu.
0: Oh say, mangga-mangga. Tekantun ka juragan anterja.
1: Terima ula, diuk ula. Ulan diuk.
0: Say, mangga. Gening aya bapak. Semaka pihatur pak kahunyuk panjenengan bapak. Mugia katampi kalian kabingahan bapak tijisim abdi dawala.
2: Gitu, ayo pernah ngomong matu.
3: Olah, naon kak?
0: Bili salami iya bapak besok ngusingkan gak apa-apa hapun ten.
1: Ya.
2: Oleh iya
3: bapak. Kau jauh cumi duar ya kan?
0: Ya ho, ayo makikituan di sama yang warisan yang ini ho. Geranan gak belum sumur tilu. diuk jang, saya mangga. Naon jadi lu? Tekantun atau karaka prabu yang akan semah pangabaktos?
4: Lengih yai.
0: Kau malam di jalanan. Nges, diuk. Sekarang ke lengan belah kencah ya berkatu. Allahu Akbar. Disangka pamidangan hulu aing.
3: Tapi kan

0: tim atuh kata itu
1: salah.
0: Sakira-kira nangis mantap masikan.
1: Sakit diukur.

0: Awas kan anjing, hati-hati. Awas.
1: Awas.

0: Tanaona mimi Aisha tanaona. Tanaona Aisha. Tanaona. Dashia. Goblok dia. Jadi aing disiksa ku sarea. Hormat geuleuh ka aing kabeh. Nepi ka teureureureuh cek aing montong heureuy teh. Ai. Ieu deui eueuh pamawana dewasa.
1: Sarwana gerawal.
0: Naon samrenying? Yeah, naon ari bapak tua-tua goblok demi Allah henteu. Tah sida wala ah, tah

sia. Jadi ka bawakeun aing. Hapunten Agan. Nyai keluarga Gilo.

0: Mana itu teh botai.
1: Alah. Banyak bau parfum.

Daing jelema gareuleuh nya.

0: wa wayahna we wa ulah halang kumapala ngabelaan kaula we.
1: Ih, ari agan. Jiwa raga jisim abdi parantos diwakapkeun kanggo dunungan. Tong boro jisim abdi nalapun anak oge bari disanak jiwa na ge mangga.
2: Coba eta ka anak. Aya kolot nyebakeun anak.
3: Jakang tega.
2: Maksudna mah ieu tegalara tegapati de benunungan heuh anak deung sibakeun. Dalam ulin ka bapa mah dikorowot ku aing.
0: Ieu teh moalna naon wa Prabu Batara Kresna wa upami uningan kana ieu pasualan.
1: Ih, ari juragan Kresna mah panggelarna ge Batara. Ari Batara teh hartosna pangaman dunya. Tangtos engke na teh bakal bijaksana agan. Da upami telepat mah ieu teh apanan. Kumaha teh wa? Wawengkon Prinsen Dani teh kareh ka bana sapon ku nagara Pringgandani. Sumuhun. Ieu mah parantos jelas kalepatan aya di pihak Prajutisna.
3: Leres kitu.
1: Iye we. Nanging agan sanaos agan ayeuna bade pangkapang perangan omat angkatna kapang perangan ulah nganggo niat dendam benci jeung kageuleuh panginitanana ulah tina geuleuh komo ngewa
0: gitu. Jadi naon wa atuh jadi naon wa
1: panginitan kapang perangan ulah tina geuleuh ulah tina ngewa jadi naon wa jawab wa sae agan. Janten initna teh upami tina durukan kaituna bakal jadi ruhay. Upami agan nyata initna tina kadendam jeung kabenci oge kasulit hati ieu teh agan teh gugur memeh tempur perlaya memeh perang mati memeh jurit.
0: Jadi kumaha wa
1: bersihkeun hate agan. Niatna nya eta ngabela nagara jeung bangsa. Sanes tina kageuleuh ka Suteja tapi niatan ngabela nagara jeung bangsa
0: leres jadi niatna teh ngabela nagara jeung bangsa wa sumuhun
1: ye tapi da geuleuh wa tah eta piceun heula margi pribadi sanes hukum hukum sanes pribadi ulah aya reregeud supados henteu jadi mata kaituna supados teu melengkung bekas nyalahan ulah bade ngamemorekeun perjuangan sabab perang ieu mah alit
0: alit
1: alit tapi aya perang anu panggede-gedena perang anu pangrohaka-rohakana nya eta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dada-dada masing-masing manusia.
2: Tengekeun tah kolot
1: sanesna naon kaituna bilih tamyang melit kabitis wiwirang malik kajinis
0: nuhun wa
1: sami-sami agan
0: upami kitu sarana wadah sakedap ieu teh parantos ka dieu teh rombongan Kakang Suteja
1: sae mangga
0: wa mah dipengker we doakeun di putra dalem wa
1: sae mangga wa doakeun galuh wa sae mangga agan mangga permios agan
0: mangga wa
1: mangga ya
4: atang layu
1: ye kang upami bisa malah Suteja bagian akang ye upami bisa mah Suteja bagian akang ha da moal lila ku akang mah moal
2: Suteja mah jago kita cicing
1: kapret ku aing sia
2: apan tadi saurup tuang atpun bapa oge ulah tina kadendam jeung kabenci tina kasulit hati bilih tamiang melit kabiti cicing lah loba teu mamata lain cicing geuleuh aing ka sia teh
1: mun bisa mah siap pindah ka Suteja geuleuh jeung aing. Tadi mah bapak sia we aing hormat. Oh bapak sia we dijejek ku aing.
2: aing salah naon da wala da aing teu salah. Ari akang mah teu salah ngan pikageuleun.
5: Pikageuleun loba nipu.
2: Mina-mina teuing.
0: Ye. Ya kumaha berehna we Kang? Upami Kakang suteh janang tang kaula pasti kaula. Nya pikeun Kakang, teu tiasa Kang I bagian kaula. Bagian kaula. Ya upami kitu salah mah bantosane kaula. Sae mang I. Sakedap deui teu rombongan teu paratus sakat sae. Akang jalan hanap, ai jalan luhur. Sae. Mangi, mangga perus. Ayo.
5: Sakilatnya. Eta kabare wah gehel Kang.
2: Nyir.
0: Dua satria hebat teu anterja ka jero tanuh Gatot Kaca ka luhur. Wadir edan. Adilan jeung teu kitu sauyunan. Nya kompakna ari sia teu kompak-kompak jeung teh.
5: Latihan
0: mineng jeung aing teh kompak henteu. Lain dawalanya naon urang turutan turutan kumaha si lain jadi anterja aing jadi Gatot Kaca teu bisa pananterja mah lanceukna Gatot Kaca uing hayang jadi Gatot Kaca buah kajiwaan buah beunang si lain mah baleuy si sorana mung aing hayang jadi Gatot Kaca yeh
3: lelempeng teh sia
0: mah. Moang. Moang mah miluan drama.

0: Di mana Gatot Kaca nyebut euy?
1: Gerem
0: ah, gerem. Sok atuh. Ye, serangan geus deukeut. Akang bagian kahadap, ayi bagian ka luhur.
1: Lain ngahulang ye.
0: Lain ngahulang ye.
2: Tolong wae atuh.
0: Ngagerem ye. Eta mah lain ngagerem rek ngising. Ha kumaha? Pikeun. Kurang gede, kurang gede. Kurang hanap. Tah, tadi geuta. Da bisa bisa ngesok bisa sok sok.
1: Maksa gitu.
0: Heh, seti corona ge kieu goblok seti. Da kenteun teu kajeun. Bos atuh kumaha ieu? Ye, akang bagian kahanap, ayi bagian kaluhur. Siap, Kang. Ayeuna akang kahanap sok. Ari kuring kumaha kaluhur? Naik tangga kalapa ye. Tuluy. Atawa sia kareng ka gawir kitu ye. Umur-umuran ngawe yang dilajuan gawir ye. Akang ayeuna kahanap ye, sok. Permisi, sok.
2: Sengkak gitu.
0: Ye. Cana kakang ga ugede ye. Hai si goblok dan naonan rame henteu geus sok. Ripuh heueuh. Meurabina teuing.

0: romongan Suteja parantos sakat kaya anane. Tatuduanana majeng ka tengah-tengah medan perang. Boh ti pihak Pandawa, boh ti pihak Gatot Kaca, boh ti pihak Suteja parantos ngaleut ngeungkeuy ngabanalet kemat-kemat nyatang pinang. Surak hampal-hampalan duanana pating Jorowo kaya anana.
1: Ah, lada batur.
0: Hidup, hidup ring gandane, hidup. Hidup ring gandane. Hidup ring gandane. Hidup Trajo Desa.
1: Maju.

0: Raden Sutejo. Parantos saya dipangpayuninya tapi ken mimpin I peperangan.
1: Eh, Gatot Kaca.
0: Gatot Kaca, lamun bener-bener anjenala ke langit langan jagat, hayang nyaho sia hancur kuai. Hai para prajurit, ayo kepung wako bayo ngap. Ayo.

Kurang ajar ti pihak mana sih mana? Naon ti pihak mana? Maka jeng nanyakan ti pihak mana goblok setena baju ge geus beda. Ya, aing ti Pringgandani, aing ti Tracutisna, modar ku aing maju sia. Sangaran mana? Naon ngaran? Sia trek perang rek nyensus. Perang nanyakan ngaran, iya lamun sia modar aing gampang nyelabar keunana. Dor sia maju hiap. Oi, oi, oi, oi. Goblok eta teh bedong setan. Da kena ka babatok mah jangar. Huyap, weh, satu dia, empat dia, lain, weh, weh.

0: Bedog aing teh si lenyap atuh.
1: Beres.
0: Ngasahna ge 3 bulan aing teu reureun. Nepi ka beak.
2: Ah, ning eta balekeur keneh.
0: Meulin anyar. Hayang nyaho.

0: Triple shake ya. Macam-macam kau orang tajuk Tisna, orang ajar sya.
1: Loh?
2: Gustin
1: Wagung, Kang Ujo. Innalillahi babaturan aing maut. Dadah teuing Kang Ujo. Mudah-mudahan ditampi di sisi Allah Kang Ujo.
2: Amin pula.
1: Cing aya dina kanikmatan dalam barjah Kang Ujo. Didoakeun ku kaula cintenang di akhirat Mang Uju, keun pamajikan mah dikawin ku aing tenang. Hayang nyawa.

0: Astagfirullahaladzim. Ya. Tah, teh hayang jadi tentara teh tempok ieu leuh. Ya, Kang. Heuh, tanggal hiji mah daek.
1: Tanggal hiji.
0: Gajihan.
2: Sarua acap ge hayang
0: ieu. Bangke jelema mah geus kieu geus uhargaanana deui nya.
1: Laras, Kang.
0: Hargaan keneh bangke peda di pasar bisa dibeli, bisa didahar.
1: Laras.
0: Bangke jelema geus kieu mah pada micen ku pamajikanana ge diusir deuleuh.
1: Laras.
0: Nya. Nya. Sing horeng jelema mah jasa na najang nya.
1: Eta.
0: Tapi maraneh mah ketang euy. Mati di medan jurit perlaya di medan danalaga aya guareun anak incu urang nu bakal datang bakal natrat jadi sajarah.
1: Semuhun.
0: Pahlawan disebutna deuleuh euy.
1: Leres, Kang.
0: Mati fisabilillah mati syahid. Nya.
1: Leres.
0: Urang mah cantang tu leuh. Buat teuing urang mah paeh dina golodog batur alatan ngaheureuyan pamajikan batur.
2: Amin.
0: Nauzubillah syuma nauzubillah nya. Lain mati syahid nu kitu mah mati konyol. Deudeuh teuing leutak kieu leuy. Nemongkeun para pejuang urang baheula. Ngarebut kamardikaan teh paeh poso. Susah payah pait ketir lara balangsa. Ditebus ku jiwa jeung raga. Para karuhun urang baheula anu mati di medan jurit perlaya di medan danalaga. Ancur di medan tempur toh pati jiwa raga heh nyawa. Nu dipalar ka salametan jeung kamardikaan bangsa. Tuh tingali cirina. Tutungul anu parentul anu tugur di luhur kubur. Tetenger anu hempak di taman pahlawan. Lain tutungul tempat pamunjungan. Lain tetenger tempat pamujaan. Tapi harewas beja ka urang sadayana. Pikeun bojoang di alam merdeka ku karya-karya nu nyata jeung karya-karya anu terpuji. Anu terpuji. Nya model ieu desa suka maju apa nanu para karuhun teh panya ngabeulaan ceuk paribasana dughulu pet nyawa supaya ieu de suka maju jadi desa ayeuna parantos laksana 18 tahun anu katukang mudah-mudahan tiasa ngeusi ieu desa sangkan ieu desa teh genah merenah turut tumanina sangkan ieu desa teh ngabret nya ngabret mudah-mudahan dieusian ku manusia-manusia anu berkualitas SDM anu luar biasa bagja mudah-mudahan karuhun suka maju sadayana manjing rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala
1: amin
3: amin
0: luyu jeung ngalayan suka maju nya panresep kana kamajuan urang meuleuh karunya orang buskeun kana kuburan masal
1: ya. Kang hijikeun
0: jeung hijikeun. Tong kamari lah karek bieu barang
2: dina. Jeung nu tadi
1: mah ngimpi kamari umur. Hiji deui ka manakeun?
0: Ha?
1: Hiji deui.
0: Ieu nu hiji deui. Tah ieu mah urang lebetkeun dewe kana kotak. Sia mah ngeunah ka karak datang jol ngeusan.
1: Ya,
0: eta aing mah lila keneh. Mina-mina teuing. Tak itu jang nemongkeun perjuangan teh nya. Mata ulah ngamomore kana perjuangan kulot urang baheula. Nya.
1: Mohon.
0: Sok ayeuna merdeka na teh da urang moal bisa kieu lamun teu merdeka nya. Heeh.
4: Kade jang ulah hareup teh incu.
0: Sae.
1: Bapa kan.
4: Ulah hareup teh injang.
0: Cicing. Kolot mah cicing, anak lagi berjuang. Menegakkan keadilan dan kebenaran.
4: Bisa ya panah nu nyasar jang.
0: Oh udah panah tiling lu. Paranah ini memakai Google Map. Temiluan. Anjir ya panah kamu bos kieu lu.
1: Ya kan. Necep gitu eta.
0: Oh kan necep gitu.
1: Cacakan kena batu kang tah.
0: Mana batu?
1: Apa eta teh batu Akang teh?
0: Gebog goblok batu di mana sih ya?
2: Pura-pura na we atuh.
0: Gebog sebut batu jadi deung nyala juga apaleun.
1: Api-apina.
0: Konan cep ieu kieu. Anjir. Pagoh kieu. Alah. Kieu. Anjir. Kieu. Alah. Hiyak. Aduh. Jadilah tukang buka. Mecus. Hiyak. Duh. Pagoh kieu leuy. Da ieu dalangna teu pagoh teuing nancepeunana. Tok dalang buka kumane. Tuh ku siaga hese. Nuhun dadan.
1: Dah, meni bager kan?
0: Bager. Si dadan mah bager itu kaing.
1: Enggak bisa kitu, Kang.
0: Rek teu bager kumaha si dadan mah hirupna ngasih ukur ngagulak gilek aing. Lamun eueuh aing teh mana nyatuna si dadan. Sia mah ngeunah turun mobil, unggah mobil, sumping ka nu kagungan maksad, balikna di bahanan aing aing dikencet tina kotak. Dengek ku si dadan. Da aing moal hirup lamun eueuh dadan dadan leuh. Pot dan tinggali denawa para datang pot siap yang sidawala buru-buru bejaan ke si lomba butan lo ayah siap.

saya. Aing antarja, sa antarja. Aing lanceukna Gatot Kaca. Lanceukna Gatot Kaca, bener. Kepret ku aing sia. Sia anu ngaran Kaula Pati Ganda Sakti. Oh, Ganda Sakti, bener. Ngabelaan si Suteja sia kurajar. Jelema jahat. Kebida-bida teuing sia. Saya

0: Sana Gatot Kaca, guru na ay. Guru naon, guru TK. Urang ngajarkan bikin ini wajil manuki makabila dagor tuman. Bobot, dagor tuman lah. Mane wani, nyewani itu. Ciawi tali teh abdi jegerna. Nya. Ay, tah jelema mode kieu yeuh.
1: Wah, ketingali
0: musuh dalam selimut. Jelema beungeutna beureum mah di mana-mana ge jahat.
1: Atuh.
0: Jelema nu beureum beungeut mah di mana-mana ge beleguk.
2: Bodoh.
0: Jelema nu beureum beungeut mah bajingan. Jelema nu beureum beungeut mah brengsek. Teu kapaya nu geulis jol bogoh eta pepuguh. Jelema nu beureum beungeut mah. Jelema nu beureum beungeut mah hese diamanatan. Aya rokok batur ge digubug wae. Sia teh tadi teh ka aing goblok.
1: Eta batur ditilep.
0: Nah, uing mah ka itu beureum beungeut. Heh. Ini sia ngabahas rokok. Iraha sia udud jeung itu? Kira-kira teuing. Ulah gampang kasinggung deui jadi jelema. Nya. Sugan teh weh gawir di dieu.
1: Hati-hati lo bagawir.
0: Tek teh ya gawir. Sakieu lewang na gawir. Sugan teh geuning di dieu mah di Sukamaju mah weh gawir. Ieu da da ngadurudud. Pasti atuh. Tiga berus kana gawir. Sugan teh di dieu mah weh gawir. Ieu da da jadi babak belur. Menere wasi kuring. Nah, mau nempo. Itu sih ngomong di gitu-gitu.
1: Orang di
0: geuleuh kadengehna. Urang dieu. Cik, sia teh ngomong teh kararitu. Naha urang peringganani mah ngomong teh karariyeu. Oh, menular da wala jeung teh teu mulu. Heeh. Bina-bina teuing jeung teh. Urang ajar sia, hei. Lamun bener-bener anjeun lalaki langit lengan jagat jeung aing sia.
2: Hei.
0: Wah, koneng. Urang ajar ieu ieu ti Gatot Kaca lain nyebrancukna ha lanceukna maneh lanceuk Gatot Kaca memang aing saha anterja anterja bener dianterkeun ka herat ku aing sia mah jeung aing saha teh ngomong teh aing nu ngomong teh maneh heeh ajig sugan teh lain jelema Allahu Akbar Gusti mana teh jelema. Aluh Gusti beungeut jeleman be kawut-awutan kieu. Anjir. Beungeut sia ampun be karujat kieu. Ngaran kuring da wala teu nanyakeun anjing. Dayang wawuh jeung make kopaya. Lebaturan ieu we jeung beureum beungeut anjing. Beungeut tapi kageuleun. Ai mana boga kaca di mah? Kaca naon? Kaca enteung. Nya boga osok kaca nya mineng teu nyeri hate teh beungeut jiga kitu da aing mah lamun beungeut jiga sia meureun teu ngagantung maneh mah eh goblok aing aing jiga naon ayang apa sia jiga naon heeh jiga cangcut anjing beungeut mesum sia goblok beungeut corang sia mah aya kutang di paling sia mah kebebeakan gitu kaing anter ya naon lamun kitu sarana anjeun bak ngalawan ka ulah dor nepi ka mana jaing ha ngabela jelema jahat mah sia meunang dor nepi ka mana jaing wah bang omong kadi sia kapir ka saha sia teh sia sia kurang ngajar sia beungeut porno
1: terangisang
0: si jelema terangisang si jelema sok punah pindah agama si gampang pindah kurang ajar sia si terjumaahan eh babal nyaho di mana aing terjumaahan nyaho heh nyaho di mana ning awa di masjid aing eh masjid sia di mana aing di meni pokona lalaki poe jumaah eueuh jumaahan di masjid aing berarti eta lalaki terjumaahan. Allahu Akbar.
2: Adina tah.
0: Hey. Ajik, atuh aya goblok geus wudu. Didinya ulah macam-macam ke jelema ieu. Naha, ieu jelema teh keur nguriling neungan taning anyacrang neungan lawan can nyaho digetih sorangan. Coba antas sirahna dangor kulingis. Kuat modar. Atuh tong dibejakeun. Eh. Bina-bina teuing awas. Ajeng. Sia teh engko make kopeah tapi jahil. Kaciri sia mah make kopeah tapi can pernah ke Mekah. Allahu Akbar. Ieu jelema bae kacegekan kieu. Ku aing jadi dagor ku aing sok. Maneh wani ka aing, nah make jeung teu wani. Anjir wanian leutik-leutik euy. Alah, beungeut jiga receh kieu ampun. Jika penadah aja gitu ya. Siapa baku cubungnya? Setan gitu nah untuk membaku cubung. Ah beda si mata negeri gitu lunglai. Beda-beda teh di daguan kuai sok.

0: ngajar jadi pedaran ku yang antar jam maju awas siap ayo siap ayo siap siap wacoy siap ayo wapo
1: terima
0: Allahu Akbar
2: subhanallah wey anjir
0: edah.

abundância. Nah, jelema teh tibaralik. Oh iya, meureun sinetron Dunia Terbalik. Lain sinetron Dunia Terbalik, tahulu siap muter.

0: Manik saha? Aing Jaka Tawang. Jaka Tawang, bener. Jaka Tawang, naonana Jaka Sembung manik? Tenyambung siya goblok. Bener-bener teuing. Mana teh jadi pindah jadi petani? Petani naon? Geuning eta mah mama walu. Lain walu ye teh gada. Heh, gada. Oh, gada modar. Iya. Wasap poe iya. Wap. Iya. Pala.
1: Niwa.
0: Alah, alah, alah, alah. Iyap. Poe. Iyap. Poe.

0: Dina lagu boleh kita kompak.
1: Boleh dong.
0: Dina lagu boleh kita seia sekata. Iya. Tetapi tetap kamu musuh aku juga. Yang tak dapat dipisahkan oleh ruang dan waktu. Karena engkau tercipta menjadi musuh aku satru kabuyutan. Hei orang yang beungeutna jiga cangcut.
1: Tragis pisan.
0: Goblok gaing cangcut wae. Modar sia iya. Iya. Iya. Iya.
2: Ya. Ditu benang.
0: Karasa. Iya.
2: Ditu benang deui.
0: Karasa. Iya.
2: Debenang.
1: Apa klik?
0: Bae anjing da liur. Hiap pala. Hiap pala. Hiala.
3: Tiwas, Lik.
1: Tapi kambung serat kitu, Kang.
0: He?
1: Mung serat.
0: Mung serat naonna?
1: Eta getihna.
0: Mana getih?
1: Eta buta.
0: Ale-ale goblok sih deh.
1: Getih
0: gitu. Wah, menyewa yang getihan.
1: Pan mejiga.
0: Saki sengit nah sieu teh ale-ale.
1: Mejiga.
0: Mejiga naon?
1: Mejiga dina film-film ning urang geus sok lalajo atuh.
0: Emang aya film anu aya getihan?
1: Ya loba atuh.
0: Film naon?
1: Laptop si Unyil.
3: Pengetahuan umum.
0: Tahun sabaraha eta?
3: Laptop si Unyil. Geus eueuh acara eta.
0: Geus eueuh di acara eta ampun.
1: Aya na YouTube.
0: Kok udah hirup kan oi.
2: Ayo tebenang.
0: Rek modar ngahina kene kaing lu.
2: Ayo tebenang deui.
0: Paduli amakeun. Edah katipu.
2: Pada tenyeri hati.
0: Iya. Au. Alah-alah. Iya. Hei. Modar sia ku aing.
3: Wah.
0: Keur kieu mah aing mah.
3: Tong asa-asa. Kapok-kapok we Kang lah na teh.
0: Sinen kalau kanyatu hayo.
3: Lilis tadi.
0: Aingan bablah beli-beli sugana waran ka aing dan teu. Heuh, atau hay aing keur kieu teh atuh nyatu. Luh, anjir. Well, well, well, well.
3: Well.
0: Kamu orang siapa nama? Orang yang beget nejiga cangcut. Goblok gaing cangcuti cangcuti. Dewek, ya, cepot. Oh, cepot. Kamu dari mana? Di Cipancur. Oh, orang Cipancur. Dari mana? Orang mana? Saya dari Belanda. Oh, di Belanda. Ya. Dari Belanda. Belanda na di mana? Cieurih. Maunya Belanda ya Cieurih. Make de Cieurih. Oh, Belanda mah make de. Ya. Mana rek di podaran ku urang? Maunya goblok di Belanda ya di podaran. Belanda buhun. Belanda wiwitan. Modar kurang sok iap iap iap iap iap iap. Wow, Belanda liar long-long kena wawatok. Wow, lo baki kica-kica. Oh iap au iap au iap. Iya ah. Iya ah. Iya ah. Iya ah. Iya ah. Wow. Huluna asup. Ibu-ibu ngadenge hulu asup cing jadarit. Rarasaeun tinggal buluna. Tiluk bake kok. Yeah. Ya tuman teuing leuh.

0: barang ningali sadana para pasukan hampir kadeseh nyata ti nagara Trajutisna. Hati Raden Suteja anu memang kasaktianna luar biasa. Nangtang Gatot Kaca. Itu ujaring carita.
1: Gatot Kaca.
2: Kakang Suteja,
0: kurang ajar, patutunggalan jeung aing.

0: tehayang kelucing si anterja enteng tinggerai. Tehayang kelucing si Jaka Tawang. Komo jeng si Abimanyu ay. Gatot kasa patut tunggalan nyai. Hi, wakang hi.
1: Sawiyos kang kukaulawe. Hi, wakang hi. Sawiyos kakang Jaka Tawang.
2: Kukaulawe kakang Gatot.
1: Cicing Manyu mau kuat anjin.
0: Gan ku abdi we gan.
1: Cicing sia ulah kadisya kade. Ye jelema teh gagah kadisya. Ye patut tunggalan aing beda hawana.
0: Agan kade agan.
1: Tenang ulah.

0: tocar, chala.
1: Mayo, uya. Kuat anjing Gatot Kaca.
2: Kuat.
1: Eta elmu dengan sakit gitu na.
3: Kurang ajar ngahina sakura aja. What? What?
2: Sakilannya.
1: Meje sakit tu Gatot Kaca. Penok jeung aing sia.

0: fuck that child.
1: Yep.
0: Nastiker sayang tumampar.
1: Iya. Raden Gatot Gaca kalepasannya tengepret Raden Suteja. Dugi kaya Raden Suteja masing pati tumekaring perlaya. Woi. Woi. Alah.
2: Bang ajar siap. Udang. Udang Kakang Suteja. Kakang Suteja. Kakang Suteja. Kang. Alah, Kang, Gusti Dwagung, Kakang Suteja, cilaka aing kalepasan, Kakang Suteja, yi, naon yi, Kang. Naon yi, Kakang Suteja, Bang, naon, maut, maut. Maut Kakang Mas. Alah. Dikumaha ye? Dikepret. Maut, maut. Tumiluan. Manyang ye masalah teh ye. Tantos ada doh. Dikumaha ye Kakang Suteja teh? Dikepret Kakang Jakatawa. Maut, maut. Tumiluan.
0: Kaya wartos Kakang Suteja maut Kakang Gatot.
2: Maut Banyu. Dikumaha dikepret.
0: Ite maut.
2: Maut.
0: Tengiringan.
2: Dikumahi. Oh si jemput ayi kaya ngobrol.
0: Agan dikumaha agan?
2: Dikepret ku aing pot pae.
0: Maot,
2: maot.
0: Teu miluan. Bapa na ngamu ampun.
3: Ai ah.
2: Tole.
0: Maot.
2: Maot tole.
0: Hei. Manyang imagan. Tong kalepasan atuh kontrol tunggal teungeul teh mina-mina teuing
2: bawa lama rek miluan waduh kudu kumaha ya aing
0: Raden Suteja teh putrana Prabu Batara Kresna nyata ti Dewi Pertiwi. Ari Dewi Pertiwi teh nyata Dewi Bumi anu ngawasa sapta pertala atuh ieu Raden Suteja ditangtayungan ku ibuna Dewi Pertiwi. Sanaos bari jeung parantos maot nanging upami antel kana taneuh. Ieu Suteja tiasa hirup deui kayaanana. Margi ditangtayungan ku ingkang ibu nyata Dewi Pertiwi, Dewi Bumi. Ngadak-ngadak Ieu Suteja hugugah di tina maotna. Lilir ia meruangun kaya ngimpen sare ngalindra. Lilir yang meruangun kayang impen sare ngalinuran

0: Tato Kačava!
1: Japa!
2: Koler!
3: Geus paeh deui wae.
4: Tuh, ngerek-ngerek deui eta.
0: Gatot ge, woi. Gatot ge, woi.
5: Teh sapira.
0: Gatot, woi.
5: Kumaha, Den?
3: Ieu jelema teu kaop antel kana taneuh hirup deui ieu.
5: Kata Wisna mah.
3: Jang. Suteja teu kaop antel hirup.
4: Aneh
3: lu euy, antel kana naon maneh sih teu ngomong teh? Heuh kana taneuh. Koneh kah nu teu naon.
0: Gatot ya, woi.
3: Teu kaop antel kana taneuh cing hoeng diangkat.
5: Iya. Wah,
3: teu hirup deui di kieu mah.
4: Ya hare-hare tuh.
3: Cik.
0: Gak, woi.
4: Tangeuy.
5: Tangeuy we Aden.
3: Mun nya aing kieu terus.
5: Da antel hirup.
3: Cangkeul aing Gatot Kaca.
5: Tangeuy. Wah. Nya teu waleh antel geuning tadi ge hirup deui Mang Oden.
4: Nya.
0: Ih.
2: Tangeuy.
3: Rek dibayar sia hutang aing moal. Sia teh naonan da ulah sok sia. Ih. Sok sia, rek dibayar moal. Goblok nanaon we sia. Awah. Sia.
2: Tarik, tarik.
3: Kabina-bina teuing sia teu kaop antel sia ngahutang wae. Ih. Goblok teh batur kitu pipiluan kitu. Aing nu ripuhna goblok. Geureng ngalengut aing ditinggang sia. Kabina teuing leuh.

Gatot gak salami-lami pusingku ya kejadian. Atuh ya Raden Sute jadi balangkeun kalayan nganggo ajian Pancabraja. Atuh ya Sute jak melayang di Gegana Wiyati. Hanya celang di Mega

0: Raden Sutejo melayang di Geganawiati. Kabuntang banting di awang-awang. Duka kumaha nasibna ieu Raden Sutejo.
1: Nyana turtanya kasih goreng ieu teh dina.
0: Kasarius. Di marga sopana.
2: Marga
0: jalan. Sopana alas pring gading ancala. Prabu Batara Kresna

0: tengah hati kau lah geus sababaraha poe kanca.
1: Duh. Kumaha?
0: Asa sebelakan hati kau lah teh bakal meunang naon ieu teh kanca?
1: Walah.
0: Leumpang ge asa kau lah teh asa laliwung. Asa napak asa henteu kau lah teh. Boa darah tinggi naik kitu teh.
2: Kumaha? Kolesterol darah tinggi
0: ah. Atawa kolesterol meureun kau lah tadi nu badu karang kana sate jeung Yai Arjuna.
2: Iya. Teteh juragan Batara.
0: Be.
3: Pinastikar sayang kumampara.
0: Barang ye Kresna nu jeung ngahuleng araga meneng ngorohok kemangkadu. Aya nu lagrag di payuneunana taya sanes Raden Suteja putrana ku anjeun.

0: Giri lusi lan paingan.
1: Giri
0: gunung.
1: Lusi
0: cacing. Paingan tesang kasrebuk sembarang nyamuk.
1: Duh.
0: Aya jelema lagrag dareupeun kaula. Jelema naon lagrag ti luhur leuh? Heeh. Gusti.
2: Juragan batak.
0: Numur Bang Alam. Aduh. Suteja anak aing kasepun naon? Suteja anak aing lah. Dedeh teuing nepi ka kararema pria Suteja.
1: Ya itu.
0: Be. Paingan teu ngeunah hate aing. Anak kaula aing merek ngarogahala nepi ka beungeutna harejo kieu. Dedeh teuing Suteja. Waras temekaning jati-jati temanengir waras waluya. Kemang cangkok wijaya kusuma, kemang cangkok wijaya mawar. Damang Suteja. Lilir yang meruangun kaya ngimpen sari ngelinuran. Lilir yang meruangun kaya ngimpen sari ngelinuran.

0: barang ningali Suteja kaikang Rama tubinga sakalangkung. Suteja.
1: Aduh. Rama Dewaji. Tiwas Rama Dewaji.
0: Kunaon maneh Suteja? Jawab. Ampun paralun eta beungeut tepi ka harejo kitu kunaon? Uningakeun kaula teh kenging musibah Rama Dewaji. Meunang musibah.
1: Timalan kaula nun kunaon? Kaula teh aya nu nyiksa Rama Dewaji.
0: Aya nu nyiksa.
1: Timalan kaula nun
0: atuh nalain dilawan. Kaula teh ngalawan mangalawan nanging kakuang kalau teu tiasa daya upaya Rama Dewaji. Saha nu nyiksa nya? Sanes talim ngalawan mangik margi kaula teh teu tega.
2: Teu tega?
1: Timalan kaula nu
0: sabab anu nyiksa kaula teh sanes jalma anu lian Rama Dewaji. Nu nyiksa maneh teh?
1: Dulur keneh Rama Dewaji.
0: Saha anu geus wani-wani nyiksa maneh? Suteja. Anu nyiksa kaula teh nyaeta Gatot Kaca putrana Paman Bima ti Bibi Arimi.
2: Gatot Kaca.
1: Timal

0: Sutenya, hakim geus netepkeun sagarupa kajadian moal jadi tanpa sabab. Naon sababna anjeun disiksa ku atuh kasa? Gaula ge teu terang sababmu sababna mah. Ai mimitina
1: ngawitana mah kaula teh nyata anjang sono ka Pringgandani.
0: Kaula teh hoyong tepang sareng anu jadi dulur nyata Gatot Kaca di Pringgandani. Duluy.
1: Tapi naha geuning kaula teh ngadon disiksa diperdaya Rama Dewaji?
0: Gatot Kaca nyiksa maneh. Duh. Timbalan kaula nu Batara Kresna rada cangcaya kana laporan ieu Suteja. Margi teu yakin Gatot Kaca ujug-ujug nyiksa ka Suteja atuh ieu Kresna ngeluarkeun ogan sengkala leupian utawi gambar leupian. Nanging ieu Suteja teu apaleun yen Kresna muka gambar leupian. Dina gambar leupian ecesian treper tela ngemang bolet. Sakawit ieu Suteja anu mempertahankeun malah nangtang-nangtang nyata ka Arimi. Jelas di dieu ieu Suteja anu salah. Itu ujaring carita. Lamun teu boga sakudua aing ka Doni ku budak. Turunan ti saha ari sia? Gusti Gatot Kaca hampura kasih anak gua. Suteja,
1: timbalan kaula nu
0: jadi anyen teh disiksa ku Gatot Kaca.
1: Timbalan kaula nu
0: hampura cu. Apunten kumaha ari Gatot Kaca mah kitu lamun sono teh sok nonyok. Adat Pringgandani mah kitu lamun sono sok nonyok. Eta teh disebut tete salam olahraga.
2: Salam kanyaa.
0: Komo lamun nyaah pisan mah Gatot Kaca mah neungeunna teh ku botol.
1: Jadi Gatot Kaca mah lamun sono teh sok nonyok,
0: sok nonyok. Jadi anjeun teh dipikasono ku Gatot Kaca nepi ka hararejo kieu teh.
1: Tapi geningan aya implik-implikan.
0: Implik-implikan naon?
1: Make nangtang-nangtang ka salira Rama Dewaji.
0: Coba ieu bebenyit ngabohong nepi ka dieu.
3: Leuwihan. Tidak
0: imah. Be kieu. Teu kaurus ku kaula teh budak jadi gede bohong kieu. Nangtang kumaha ka ama? Nangtang ka salira bejakeun cenah Suteja lamun maneh teu ngeunah ku kaula. Bejakeun ka bapa maneh Kresna Batara jeung aing urang ijen. Coba isi koplo. Nepi ka kitu-kituna anak aing. Ngadoni ka aing. Ieu Kresna lali kana Purwadaksina awahing ku pusing ku potrana anu ngabohong wae. Teu sadar ieu Kresna nepak dada palih kenca. Sedengkeun ieu Kresna dipahing pisan nepak dada anu palih kenca.
1: Margi
0: upami Kresna nepak dada palih kenca ieu Cakra Udaksana lain kaluar. Tapi Cakra Udaksana ngadon muter dina mastakana ieu Batara Kresna. Atuh ieu Kresna linglung ka pidangdung kayaanana langlang lingling kawas jalma anu teu eling. Anak aing gede bohong turunan ti saha ari salah.
1: Aduh. Alah. Aduh. Rama Dewaji kunaon cing cing cing cing cing. Cing. Alah. Rama Dewaji. Aduh. Gusti.
0: Nanging dina emutanana ieu Kresna asa nya laporan ieu Suteja. Gatot ka sanang tang nang tang bari tutunyu ka Yesu teja nang tang nang tang kana kabateraan ya Kresna. Muter dina otakna Gatot ka sanang tang ka ya Kresna. Suteja bejakeun ka babasia Batara Kresna. Jeung aing urang izin bejakeun ka babasia Suteja. Duh. Benar si Gatot Kaca tenang tangkama.
1: Timalan kaulanun kurang ajar eta bebenyit.
0: Kawas teu diwarah ku aing jadina gagah jadina perkasa teh gara-gara aing. Tabong bangsa denawa si Gatot Kaca. Kurang ajar maneh wadi kana ka si Gatot Kaca.
1: Timalan kaulanun
0: dibantuan ku mah. Ngan si Gatot Kaca teh moal aya pakarang dunya anu teu rek ka Gatot Kaca.
1: Leres kaulanun
0: tungguan dieu. Bade ka mana salira amare ka sawarga mani loka. Nyata rek nyem senjata ka Yang Ulun Otipati Jagatnata. Si Gatot Kaca geus ngahina kana kabataran kaula. Nyahina kana kabataran ama sarua jeung ngahina para dewa. Tungguan dieu aing rek ka sawarga.
1: Timalan kaulanun tunggu.

Nah, kudu gitu ke anak mah atuh. Kudu bela kanu jadi anak mah peupeureuhan kaula teh diurut diarus diusut naon. Diasuh ti lelemut kaula teh jarang, dilongok ke jarang kangging ibu. Ayeuna waktuna ngabelaan kaula rabada wajib. Malumbat tara kresna duduang samanea. Sakedapan parantos aya di sawarga Maniloka. Laporan yen aya nu ngahina kana kabataraanna ieu Kresna. Nyata kayang otipati jagatna teraja Triloka atau otipati ge kapangaruhan

0: catur di jalana Yesus teja parantos datang deui nyata ka pringgandani. Nangtang-nangtang Raden Gatotkaca sumar-sumar kemanikan prapta kacia-cia atu Gatotkaca beki dia beki geg beki benu ningali Raden Suteja.
1: Gatotkaca,
0: Gatotkaca lawan deui aing si anak buta. Edan sia. Eueuh kakapuk Suteja dipaen ku aja. Kemang Cangkok Wijaya Kusuma, Kemang Cangkok Wijaya Mawar. Cager Suteja.
1: Aduh. Rama Dewaji.
0: Ampun kaula aing rek nemongan ka si Gatotkaca poe ieu. Kurang ajar sia. Ya Kresna katingali ku Raden Gatotkaca. Wush. Sok. Eh. We. Siksa deui anak aing. Siksa. Ampun we. Ampun we, ampun we, ampun. Sok siksa deui. Sok Gatotkaca siksa deui aing.
2: Wah. Mana ngodean tuh.
3: Ayo sirah tanya udah ibu lu bawa aja sikat. Naon? Bawa Suteja aja tuh. Sikat di bapana. Bapana tewak kerwak bagian mang eta mah ta. Bagian mang bapana mah. Mung ngalik cenah sieun. Mung. Ayo buru-buru cenah. Woi. Wah, lu siakan rek kadoan naon. Naon? Ayo
4: wewe.
0: Ya Gatotkaca surti keneh kajian. Ya. Kurang ajar si Gatotkaca. Paingan nangtang-nangtang ka aing teh sedan.
1: Gatotkaca.
0: Yai Raka Batara, yai ningali kakang. Nah maka jeng tiningali kaulah tita tadi geningal salira. Nuju naon yai di dia. Kaulah te nuju nonton. Nonton naon? Kaulah te nuju nonton bapak ngagelutkan bebenyit. Ngadukin barudak pepiluan kena urusan bebenyit. Saha yai anjeun Kresna. Ieu teh urusan barudak atuh teu pipilueun anjeun mah kolotna. Geus kolot mah cicing di imah. Leuhung lamun tara mawa kopi batur mah. Kurang ajar ka Batara. Naon anjeun nangtang-nangtang ka kaula? Hei, Narada! Narada! Kalakang aja dong sia. Ayo. Anaking anak Eyang Arjuna ulah waka getah sarupateun kasep. Ari Kresna teh sabenerna julinglung ka pidang dunglang langlingling ka wasya manut eling. Wayah nah anjin kudu asa kampura sabab ya Kresna kapangaruhan ku anakna nyata Suteja. Nepak dada anu belah kenca anu tungtung na cakra muter dina otakna ya Kresna. Anu tungtung na asanya Gatotkaca nangtang-nangtang nyata ka ya Kresna. Tapi gening bukti na ngagugulukeun ka gorengan ke punten yang naon itu naon ke kasih hei cakra udak sana pulih ka jati pulang ka asa manjing guha garba manjing deui nyata kana waruga nu sanyana damang aja pahala tingali kasih parjuna
1: aduh
2: Dayi, Eyang. Kek, naon ieu teh kaula di dieu? Tuh, katingali Arjuna.
0: Overacting meureun nih sanes. Sanes overacting, Yayi, naon ieu teh? Yeuh, sakitu ti kaula, kaula punten. Eyang bade ka mana rek mulang deui kaula teh dibebari ku Kakang Semar. Ampun. Ampun.
3: Kumaha kulan?
0: Baso bae aku si cepot ai. Yayi Raka Batara.
2: Si Suta jate ngadoni ka Akang Yayi.
0: Kaula ge terang Kang.
2: Di mana Suta Jaina?
0: Tinggal ku gat nuju Beto Tama sareng Gatot Gasa. Bu eta anak aing nepi ka kitu-kituna. Hapunten Yayi Akang kapangaruhan Yayi.
1: Gatot Kaca.
2: Bawa Sutejaka dia.

0: nyangakeun wae. Bari disiksik tamat saya dicacak diwalang-walang. Mangga nyangakeun putra dalem Gatotkaca wae. Nyangakeun sadaya daya. Batur iwe, batur naon molor. Baso dewa beak usia. Udah bina teuing lu. Alah anjing. Baso naik kena panon lai-lai teh weh. Kasep Gatotkaca anak gua, weh. Hampura cu. Uah teh kapangaruhan ku anak gua Suteja. Aduh, urang sia urang-urang.
1: Ampun teuing Ramadewa ji.
0: Tanya kenyagaan ieu bapana dagorkeun geunya. Si koplok mah eta jelema. Suteja.
1: Timalan kaula nun ampun Ramadewa ji.
0: Geus ngabohongan aing sia. Wawangkon Prinsen Dani teh eta teh anu bogana Arimbi. Bikeun. Heh.
1: Timalan kaula nun
0: hayo islah bikeun. Ampun teuing kasih pa di akang Gatotkaca mangga nyangakeun eta wongkon Prinsen Dani. Ampun kaula balik.
1: Timalan kaula nun
0: balik.
1: Aduh.
0: Ampura kasep Gatotkaca anak gua. Pek ayeuna mah wongkon Prinsen Dani urus ku anyeun. Mudah-mudahan eta wongkon Prinsen Dani teh mau maslahat ka salarian negara Pringgandani. Timbalan we, yang. Sagala perjuangan teh kudu make pengorbanan geuning euy. Sumuhun. Dina pengorbanan ngaliwatan susah payah. Dina ngaliwatan susah payah teh kudu sarengan ikhlas jeung ridona. Tah sagala rupa ge kudu ikhlas jeung ridona midamel naon wae ge nya. Sangkan manjing rahmat numbur beng alam yang. Tah sakitu we teh Kang sabaraha kanjahapun tentina samudra kalepatan. Sakali deui mudah-mudahan warga masyarakat desa mah suka maju sadayana ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
0: Salamat anu nonton. Amin. Salamat anu ditonton sakali salamat tetep salamat. Sakitu ti putra Ki Harjati Lu Permiosana teh sono. Pamitan sanes beusenan, sanes waktu urang teh sapatepung lawung deui. Hatur nuhun, cak.

0: tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

Ya, sebelah mulut itu FM cerdas, informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Abdi Negara Rangkas Bitung Lebak. Marma yang terjumpa kamu di gelaran program Lebak Weekend ya. Di edisi hari ini hari Minggu 19 Juli 2026. Masih di kawasan Jalan Abdi Negara. Selamat pagi sahabat Multatuli. Dari jam 6 sampai nanti pukul 12 nanti Mahar akan menyapa sahabat Multatuli FM di rumah. Yang mau bergabung bareng Mahar bisa ya di 0811 8068900.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cahaya di rumah gue sehese nojo gila.
2: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Gak serah lah, gimana orang kawarung.
3: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Radio Multa Tuli FM.
6: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

Halo, 96.8 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Halo sahabat Multatuli, selamat pagi ya. Selamat pagi mengucapkan untuk seluruh pendengar Multatuli FM di manapun berada, baik yang mendengarkan layanan siar kita melalui radio analog atau yang mendengarkan layanan siar kita melalui radio digital, melalui website dan juga platform media Multatuli FM. Apa kabarnya hari ini sahabat Multatuli di minggu pagi? Semoga selalu sehat ya, penuh semangat dan juga menikmati indahnya minggu pagi bersama keluarga tercinta. Di pagi ini Maher agak-agak bindeng ya, mungkin lagi musimnya, tapi tetap jaga kesehatan ya. Dan di hari ini, di hari Minggu 19 Juli 2026, Maher kembali menemani sahabat Multatuli dengan berbagai informasi, inspirasi, dan juga tentunya lagu-lagu pilihan yang siap menghangatkan suasana pagi kita. Bagi yang sedang berolahraga, menikmati secangkir kopi, berkebun, atau apalagi ya, membereskan rumah gitu ya, mencuci atau bersiap beraktivitas bersama keluarga, terima kasih telah memilih kami sebagai teman setia kamu. Dan memasuki pekan ini sahabat Multatuli, musim kemarau telah meluas di banyak wilayah di Indonesia. Namun demikian, BMKG mengingatkan bahwa beberapa daerah ini masih berpotensi mengalami hujan akibat dinamika dari atmosfer ya. Jadi meskipun cuaca ini tampak cerah, tetapi siapkan juga perlengkapan yang diperlukan jika akan pergian ya. Dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk berbuat baik. Minggu bukan hanya waktu untuk beristirahat ya sahabat Multatuli, tapi juga bisa dilakukan atau cara yang tepat untuk mempererat kebersamaan bersama keluarga, mengunjungi orang tua, bersilaturahmi, atau sekadar menikmati waktu berkualitas bersama orang-orang tercinta. Ingat ya, kebahagiaan seringkali hadir dari hal-hal sederhana yang kita syukuri setiap hari. Masih di sini, yang mau bergabung bareng Maher bisa di 0811-8068-9300. Ada lagunya dari Bruno Mars dengan Rich It All, only on Multatuli Radio.